Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain bludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cut Ikaliana tadi Pak Rilun sudah sama-sama kita tinggalkan di saat pagi hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semua yang terus setia bersama kami. Baik yang saat ini masih berada di rumah, masih ada space waktu untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan kebutuhan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Sebagian lainnya sudah meluncur di perjalanan, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Yang saat ini tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya ya. Untuk suasana cuaca saat ini masih cukup bersahaja, walaupun sang mentari masih bersembunyi di balik redup awan pagi ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nah, sesaat lagi kita juga akan update untuk informasi prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Belang Bintang Aceh Besar.
1: Darah Aceh, darah idaman, buga gatangan, tajaga mahkota, bek mudah dirayu, kata hai intang, ngan kata sayang.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
0: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wario Luna, Anda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Munawir Esan Timur tadi, Warilun pada derita sudah kita nikmati bersama sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 7:51 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Anda yang akan memulai kegiatan tepat pukul 8 nanti masih punya waktu sekitar 9 menit ke depan sebelum kita gapai atau kita jelang pukul 8 nanti. Warilun dari Banda Aceh diinformasikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh memprediksi cuaca di kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini Selasa 12 Mei 2026. Untuk wilayah kota Banda Aceh diperkirakan pagi hari ini ya seperti yang kita rasakan ya, cerah berawan. Sementara untuk siang hari diprediksi berpeluang hujan ringan dan kembali cerah berawan di malam harinya ya. Sementara untuk suhu antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar, Warihlun, BMKG memprediksi pagi hingga malam hari cuaca di wilayah tersebut akan cerah berawan dengan suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Sabang serupa dengan wilayah Aceh Besar, pagi hingga malam hari diprediksi berpeluang cerah berawan dengan suhu antara 27 hingga 31 derajat Celcius. Baik, itu dia informasi cuaca yang dirilis BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026.

Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh

Doda idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu doda dan idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan idi atau dodi yang berarti berayun. Doda idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program Mampan RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Gombang AM di 1251 kHz. Ya, warilun suara duet vokal Nur Hadiza dan Syahil di Prima, lagu yang dulu sempat booming ya di sekitar tahun 2002-2003 ya, kalau nggak salah ya. Pagi hari ini kita coba mainkan kembali, mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di indera dengar Anda dan bisa menambah semangat Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya di saat pagi hari ini ya. Pagi baik Anda yang sudah memadati sejumlah pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan, bagi itu Pasar Aceh, Pasar Lambaro ya, Pasar Nesu, Pasar Ketapang, Pasar Almahira dan sejumlah pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar ya. Mudah-mudahan Anda terus tertemani, terhibur dengan pilihan-pilihan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI untuk Anda di pagi hari ini. Warilun dari Banda Aceh diinformasikan kenaikan harga aftur dan biaya operasional penerbangan berdampak langsung terhadap naiknya ongkos perjalanan ibadah umrah bagi masyarakat Aceh. Dalam dialog RRI Banda Aceh, pelaku travel dan pemerintah mengungkapkan bahwa biaya tambahan perjalanan kini dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah per jamaah. Direktur PT Zul Nawiyah Wisata Yuharli Muhammad mengatakan kenaikan harga aftur memicu bertambahnya tarif tiket pesawat internasional yang menjadi komponen terbesar dalam biaya umrah. Menurutnya kondisi ini membuat agen perjalanan harus menyesuaikan harga paket agar operasional tetap berjalan. Ia menjelaskan Aceh termasuk daerah yang cukup terdampak karena jamaah masih sangat bergantung pada penerbangan internasional dengan biaya transit dan operasional tinggi. Kenaikan harga tiket tersebut terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir ini. Meski demikian, warilun minat masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah umrah disebutnya masih tinggi. Banyak calon jemaah tetap mendaftar, meskipun harus menyesuaikan kemampuan finansial dan memilih jadwal keberangkatan tertentu agar memperoleh harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, penelaah teknis kebijakan Bina Haji Reguler dan Umrah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Aceh, Haji Darwin, mengatakan pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar tetap mematuhi regulasi dan tidak memberatkan jamaah secara sepihak. Menurut Darwin, transparansi biaya menjadi hal penting di tengah kenaikan harga penerbangan global. Ia meminta masyarakat lebih cermat memilih biro perjalanan resmi yang memiliki izin dan memberikan rincian biaya secara jelas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, pusat siaran budaya dan pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warih lun, puhaba warih. Alhamdulillah warih ya. Uronyo merumpok lum tanya warih lam acara si rebo siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Uronyo uro Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Warih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Kita kembali bersama Wari, dan juga Wari bisa terus mendengarkan kami melalui RRI Digital ya, di Android Anda. Baik, untuk semuanya mudah-mudahan bahagia, sehat walafiat. Selamat pagi yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, apakah itu di rumah atau di tempat tugas seperti biasa ya, dengan tugas-tugas yang sudah dipersiapkan, pekerjaannya apa yang harus diselesaikan, yang sudah pasti sudah jelas gitu ya. Selamat pagi juga yang sedang dalam perjalanan ya. Oke, baik Wari, hari ini kita bicara

0: Mengenai pekerjaan, tentunya tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki pekerjaan ataupun kegiatan ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa bertanya misalnya pekerjaan kamu apa? Nggak ada, saya nggak kerja apa-apa. Nah itu sesungguhnya itu tetap ada yang dikerjakan. Kan nggak mungkin berdiam diri terus tidak ada yang dikerjakan ya. Itu dia pekerjaan. Jadi keanekaragaman suku bangsa dengan budayanya di seluruh Indonesia itu merupakan tentunya kekayaan bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus ya. Kalau kita bicara mengenai kekayaan, mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Jadi setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas, setiap daerah juga memiliki ciri-ciri khas, setiap masyarakat juga tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan ya. Jadi Warihlun, kita bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan masyarakat Aceh ya yang biasa dikerjakan. Apalagi pekerjaan tradisional masyarakat Aceh itu sangat beragam ya Warih ya. Berakar dan potensi alam yang kaya ya. Berakar pada potensi alam yang kaya. Maksudnya banyak sekali potensi-potensi di daerah kita ini, di wilayah kita Nanggroe Aceh Darussalam ataupun Aceh yang memang punya keistimewaan dan juga masyarakatnya beragam dengan berbagai pekerjaannya. Ada yang nelayan, ada yang di sektor agraris atau pertanian. Kalau daerah pesisir ya nelayan serta keahlian turun-temurun juga ya sebagai katakanlah kalau keahlian turun-temurun itu ya memang ahli gitu, apakah dia sebagai perajin, apakah dia sebagai perajin itu masuklah itu ya kepada penyulam, pembuat kerajinan tangan, pembuat senjata dan lain sebagainya ya. Dan juga ada juga yang memang berkebun dan lain sebagainya. Nah ini semuanya merupakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh masyarakat Aceh. Baik Wari, kalau gitu kita hari ini coba mengangkat mengenai pekerjaan tradisional masyarakat Aceh yang sangat beragam ya. Wari bisa menyebutkan dua saja boleh gitu ya, satu atau dua, dan Wari bisa menyampaikan, bisa memaparkan juga bagaimana. Terus apa pekerjaan masyarakat Aceh, pekerjaan tradisional yang sekarang sudah tidak ada Wari? Tidak ada lagi atau kalaupun ada memang sudah sedikit gitu ya. Nah Wari silakan, mungkin bisa menyampaikan pekerjaan apakah itu yang sedikit itu atau yang sudah hilang itu, bagaimana mungkin pengalamannya dulu ya. Nah dengan satu pekerjaan tersebut silakan Wari, 0651470555 dan 886, coba di 47055. Halo assalamualaikum. 47055, halo assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam, Kami.
0: Iya, di 47055 nggak ada suaranya ya. Ini 886. 886 ya, Cik Mat.
1: Iya, 886, Kami.
0: Iya, Cik Mat. Ya, gimana apa urannya, Cik Mat?
1: Alhamdulillah sehat, Kami. Gimana sehat urannya?
0: Sehat, Cik Mat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, cuaca pun sehat urannya, Kami.
0: Cuaca gimana, Cik Mat?
1: Sehat sih Kang Lee.
0: Sehat Cid.
1: Terang menerang kan?
0: Iya. Sudah sampai mana aja?
1: Sudah sampai separuh perjalanan ini Kang
0: Lee. Ke mana separuh perjalanannya?
1: Nyucuk sate 5 menit
0: Kang Lee. Di kursi goyang sampai setengah perjalanan ya?
1: Iya, separuh perjalanan udah.
0: jadi Cik Mat setia sekali dengan pekerjaannya ya. Iya, nah kan. Cik Mat, ini kita bicara mengenai pekerjaan masyarakat Aceh umumnya itu apa, Cik Mat?
1: Umumnya kan ya sawah kan.
0: Hah? Sawah, Cik Mat ya.
1: Sawah umumnya kan. Nah, dari itu ada juga yang dagang kan.
0: Kalau pekerjaan yang pekerjaan tradisional masyarakat Aceh yang sudah enggak ada, yang Cik Mat lihat apa? Yang kalau dari dulu kan Cik Mat ingat.
1: Motong padi kan.
0: Motong padi.
1: Pakai sabit ya.
0: Iya, itu termasuk Itu termasuk pekerjaan dulu ya Cik Mat ya?
1: Iya, kerjaan dulu. Gimana kita bilang udah masuk mobil sekarang kan robot kan?
0: Cik Mat punya kenangan dengan pekerjaan itu ya Cik Mat?
1: Pernah Kak Anggi. Waktu dulu Kak Anggi, waktu lajang-lajang kami dulu. Jadi kalau misalnya motong padi daerah Sibre, pergi kami ke Sibre, misalnya ke Indrapuri, pergi ke Indrapuri Kak Anggi. Saya 8 orang, 6 orang kami di
0: kelompok. Itu spesial memang untuk hanya untuk memotong padi ya?
1: Ya, untuk memotong padi di Kanggi kelompok. Ada juga misalnya ke Sigli sana kami pergi.
0: Jadi Cik Mat kan, tapi Cik Mat di Langsa.
1: Iya, yang di Langsa Kanggi kan rahnya di mana panen padi dulu pergi kami Kanggi.
0: Gitu Cik Mat, jauh iya. Loh. Jauh kan dari payah pergi ke Sigli gitu maksudnya.
1: Walaupun jauh Kak Anggi kan, nah ini misalnya panen di Sigli. Gak ada kabarnya, pergi lah katanya gitu. Pergi kami ke Sigli bawa baju semua pergi.
0: Jadi
1: nginapnya di Nasa gitu kan.
0: Menawarkan diri untuk bekerja mengambil upah lah ya untuk memotong padi. Iya.
1: Nanti habis panen padi baru pulang kan, bawa uang lah sedikit orang.
0: Iya, itulah namanya bekerja ya Cik Mat ya. Iya, kan. Berapa lama itu Cik Mat melakoni pekerjaan itu kira-kira, masih ingat?
1: Lama juga lah kan, ada juga jatang misalnya 10 tahun gitu kan, atau 5 tahun gitu.
0: Berarti 5 kali panen atau 7 kali panen ya Cik Mat ya?
1: Iya kan.
0: Itu di upahnya berdasarkan bagaimana Cik Mat?
1: Ada juga borong, misalnya kalau sekarang misalnya mobil misalnya 700 ribu, satu apa gitu kan?
0: Iya.
1: Satu ampunya karena itu kalau di sana kan pakai ini kan ranti.
0: Jadi satu ranti sawah.
1: Satu ranti sawah 100 ribu.
0: Iya.
1: Kita 200.
0: Iya, oh gitu.
1: Iya, minimal nggak bagi kami 5 kan gitu.
0: Berarti saat itu bisa diharapkan untuk menjadi mata pencarian ya Cik Mat ya, memotong padi ya.
1: Kalau sekarang kalau misalnya kita pikir nganga aja lah Kak.
0: Iyalah betul. Jadi jadi itu bisa dijadikan mata pencarian saat itu Cik Mat ya. Iya, nah bisa, itu berapa orang biasanya itu Cik Mat?
1: Kalau pikir kami misalnya ada 4 orang, ada 6 orang, 6 orang gitu.
0: Bagi begitu ya, dibagi per kelompok ya. Tugasnya hanya memotong ya Cik Mat?
1: Motong aja Kang.
0: Motong aja, terus selesai. Ditumpukkan gitu ya.
1: Iya, itu orang yang punya nanti yang kumpulin kan. Yang angkat padi itu lain lagi.
0: Iya.
1: Tapi tugasnya motong.
0: Jadi itu yang sudah enggak ada menurut Cik Mat sekarang ya. Ada. Sudah ya, dilakukan enggak. Oleh mesin semua. Sekarang.
1: Pakai robot semua.
0: Iya. Enggak Cik Mat. Terima kasih Cik Mat ceritanya. Ya, mau lagu apa ini?
1: Lagu dakwah aja kali ya.
0: Apa judulnya?
1: Dakwah. Iya.
0: Jadi bengah-bengah dakwah tanya.
1: Dakwah tanya kali. Ada kan ya?
0: Iya, nggih cari dulu Cik Mat. Salam dulu Cik Mat.
1: Salam-salam untuk Kak Anggi, saat keluarga, selama iman Donya Akira.
0: Terima kasih.
1: Untuk Kak Hayati, Kak Diana, Kak Edi, Kak Jeria, untuk Kak Uti, Radit, Bang Insan jangan lupa juga.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang di Wela?
0: Wela. Bang Amir Mahmud.
1: Bang Amir Mahmud.
0: Iya. Jadi
1: juga kan.
0: Kalau mau maturi ya dengan Bang Amir ya.
1: Belum Kanggi. Kalau Cik apa Bang Amir mau kalau mau kenal Cik Mat nengok aja di TikTok apa Sati Uka aja ya.
0: Cik Mat menyo Hana Kiban Cik Mat.
1: Dakwah enggak ada lagi Mawati ya.
0: Judulnya dakwah memang.
1: Iya, dakwah Kanggi.
0: Kok belum ketemu? Jangan-jangan Cik Mat judulnya bukan dakwah, isinya yang dakwah.
1: Dakwah ditulis di sini Kak.
0: Oh iya, tulisannya D-A?
1: D-A-K-W-H-H.
0: D-A-K-W-H-H. Berarti itu di panggung ya Cik Mat?
1: Ya, bukan panggung, memang dari kaset.
0: Oh. Baik.
1: Ya kan, ya, nanti, kan
0: nanti, nanti coba Anggi cari kan? Lagi ya. Iya.
1: Ya oke, okay. Ada kan? Ya,
0: insya Allah.
1: Ada
0: itu, kan? Insya Allah. Ya silakan. Udah salam tadi ya. Makasih Cik Mat ya.
1: Ya, sama-sama Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat di mana? Di Lambaru ya. Silakan lagi Warilun 0651470055 dan 0811671388. Juga Wari bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812697288 ya. Bagaimana menurut Wari mengenai mata pencarian tradisional masyarakat Aceh ya, dan apa yang sudah tidak ada lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cutnya Ci Awayoronyo cutnya Ci ya. Alhamdulillah bagah ronyo. Kiban sehatnya Ci.
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Jadi nyau tengah pu kegiatan.
2: Tengah dengar radio.
0: Sarapan kalu.
2: Kalau dua udah.
0: Oh mantap, kopi kopi.
2: Tak kopi.
0: Tak kopi ya. Kirain kopi. Gajinya Ci, kiban gajinya Ci menurut Ron. Pekerjaan tradisional masyarakat Aceh, bisa sebutkan satu atau dua, dan kemudian apa yang enggak ada lagi menurut Cik Nyaci?
2: Ya udah dibilang Cik Mak tadi ya, anggaran Bu Anggi, pegak-pegak kerajinan jaronya.
0: Ya.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Jadi orang pegak dari nyob. Dari tika.
0: Iya, betul ya.
2: Dan le koleksi pelaginan. Tapi hana calong le urung ino. Yang urung tua-tuanya lah yang pegang.
0: Iya. Jadi menyopina enggak banyak lagi orang yang bisa.
2: Iya, menyepina aku sebaya-sebaya lu namanya tika buat angin kan.
0: yang kira-kira yang memang enggak ada lagi apa cucunya Ci?
2: Yang enggak ada lagi.
0: Yang orang dulu kerjakan yang sekarang enggak dapat kita lagi pekerjaan itu udah tergantikan atau apa, Bang? Itu udah jarang kali ya, tapi itu bukan pekerjaan kegiatan sehari-hari ya. Tapi kalau di kampung kan masih ada ya Cenya Ci ya, walaupun jarang ya.
2: Iya, mesti ini Bu Anggi urung EU
0: kan. EU betul ya.
2: Memang yang dulu tapi Hana ada tu ingat.
0: Betul. Pulau di kota Hanali ya kan? Kalau di kampung pun itu tidak banyak, kalau ada 1-2 gitu ya.
2: Iya.
0: Cunyaci ya, saya ingat Cunyaci itu tahun berapa terakhir melihat orang memanjat kelapa dijadikan pekerjaan?
2: Misalnya ya tak nak lampu kan. Kami tahu dulu EU trade kan, hana tertupat di.
0: Betul.
2: Yang nak hidronya kan hana li kami tinggal. Jadi ibu mendatang ke bau.
0: Akhirnya kau bau.
2: di Lampung kan, di kampung kan. Hanya rupanya tak bisa lalu yang dibuka. Adik tahu tanya khusus karena adik-adik linco mesti hanali.
0: Iya betul.
2: Anaknya meja ni anaknya.
0: Jadi daripada bingung ditebak aja pohon kelapanya ya.
2: Jadi tebak aja. Mbak Ali udah dulu.
0: Iya. Cunyaci lagunya apa?
2: Dari keluar dulu. Ini orang kerja.
0: Cunyaci lagunya apa Cunyaci?
2: Lagunya Bu Anggi kan Sayang Lun Sayang.
0: Sayang Lun Sayang ya. Iya. Silakan salam.
2: Lagi, Bu Anggi ke Bu Anggi pun nilainya kalau belum ikut.
0: akademi.
2: Kamar di sana.
0: Oh iya iya iya.
2: Dan juga kan Nina Wanggilong kan. Ke Cik Mat Uno. Kirin nak lima.
0: Iya.
2: Ke Bucu laki dia ambil sehat tabir.
0: Amin. Iya iya.
2: Kalau perempuan-perempuan jangan kan menjak juga rumah Bucu.
0: Iya iya insyaAllah.
2: Memang hanya mandu merasa tanya Bu Anggi.
0: Betul. Don kan laginya laginya Cik laginya ya. Uro. Iya iya. Good. Nyaman dong Cik Nyaci.
2: Kayaknya ke Bu Jariah.
0: Iya.
2: Ke Cik Nyaci.
0: Iya.
2: Dan ke Panglima Sulung Lomba.
0: Good.
2: Assalamualaikum Bu Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Warilun, terima kasih Wari. Mantang setia sajan kamu Pak Probet RRI Banda Aceh ya. Silakan lagi 0651-47055 dan 886. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
1: Pak Jal.
0: Pak Jal. Oh men, Pak Jal. Sampai dua lagi Pak Jal. Itulah, lama-lama kali baru masuk. Dilupakan jadinya. Wah, Pak Jal.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Pak Jal ya. Di mana nih Pak Jal?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Enggak kemana-mana Pak Jal?
1: Belum
0: lagi ya. Baik Pak Jal, menurut Pak Jal bagaimana ini pekerjaan tradisional masyarakat Aceh Pak Jal? Mungkin bisa disebutkan satu atau dua.
1: Oh iya, masalah pekerjaan masyarakat Aceh zaman dulu itu di KTP pekerjaannya pandai besi.
0: Pandai besi?
1: Iya.
0: Itu di KTP ditulis gitu ya Pak Jal ya?
1: Iya.
0: Kalau sekarang nggak gitu ditulis Pak Jal ya pasti.
1: Sekarang yang nggak lagi dia kerjanya buat rencong.
0: Nggak ada lagi ditulis pandai besi di KTP itu pasti apa swasta gitu ya kan?
1: Iya.
0: Kalau sekarang.
1: Iya. Jadi swasta.
0: Jadi pandai besi dulu pekerjaan masyarakat Aceh, pekerjaan tradisional. Apalagi Pak Jal satu lagi misalnya.
1: Ya. Dagang keliling.
0: Dagang keliling, iya. Itu yang dimaksud dagang keliling yang bagaimana itu? Apakah yang hari pasaran atau memang dari rumah ke rumah, Pak Jal?
1: Enggak, misalnya hari Minggu di Lamno. Ada pasar.
0: Hari pasar, iya.
1: Ya, itu.
0: Pergi ke sana.
1: Dagang.
0: Iya.
1: Sekarang ya. Barangkali walah di Sibol masih ada
0: labu. Iya.
1: Nah, itu kami pergi kan gitu.
0: Ikut juga Pak Jal waktu itu. Halo Pak Jal?
1: Iya.
0: Ikut juga begitu Pak Jal dulu pasar keliling, jualan keliling.
1: Iya. Inap di masjid.
0: Iya. Iya. Itu nah, berapa orang kalau kan pergi ya. Pak Jal dulu?
1: Gimana?
0: Kalau pergi dulu berapa orang? Sendiri atau ada dengan
1: satu,
0: teman?
1: Satu mobil, 6 orang.
0: Iya, iya. Itu dengan jualan masing-masing ya Pak Jala?
1: Iya, ada yang jualan tembakau. Ada yang jualan baju. Ya dulu lah.
0: Iya, iya.
1: Sekarang kan udah.
0: Jadi menurut Pak Jal yang seperti itu masih ada apa enggak sekarang?
1: Sekarang ada.
0: Ada. Enggak banyak lagi tempat yang ya, ini ya, yang ada hari pasar ya.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian tadi pandai besi Pak Jal udah sebutkan. Itu pandai besi sekarang bagaimana?
1: Ya tinggal 1, 2, 3.
0: Iya. Itu pun agak diturunkan kepada anak ya Pak Jal ya? Pak Jal? Pak Jal? Pak Jal, Pak Jal, kok hilang suaranya? Aduh Pak Jal, tapi masih belum putus ini. Halo Pak Jal, oke lah Pak Jal, ini mungkin jaringan ya terputus ya, baiklah. Pak Jal nanti bisa ikutan lagi, belum memilihkan lagu soalnya ya. Wareh, terima kasih Wareh, kita dengar lagu dulu ya Wareh ya. Cik Mat, lagu dakwah dari Armawati itu tidak berupa lagu dia Cik Mat, jadi gak bisa kita hadirkan ya Cik Mat ya. Yang sudah Anggi cari-cari, gak ada yang bersifat seperti lagu gitu ya. Tapi kalau hanya syair, kita tidak hadirkan di sini ya Cik Mat ya. Anggi gantikan juga dari Armawati AR, Islam di Aceh ya judulnya. Kemudian nanti lagu Sayang Lun Sayang yang gelakeli cutnya Ci. Sesudah dua lagu nanti Wari bisa ikutan lagi ya. Mengenai pekerjaan tradisional masyarakat Aceh.

0: Kembas lagi. Aduh, kesemutan lagi. Nyeri seperti ditusuk lagi.
1: Minum Neurobion Forte dengan 3 vitamin B. Bantu perbaiki saraf dari sumbernya.
0: Gejala nggak ganggu lagi.
1: Yakin dengan Neurobion Forte.

0: Dua buah lagu kali udah dengar Wari, Sayang Lun Sayang dan Islam di Aceh tadi dari Armawati. Semoga sudah membuat suasana pagi Wari menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Cik Mat tadi dan Cut Nyaci, luar biasa Sayang Lun Sayang ya buat Cut Nyaci ya. Wari kita lanjut ya, 7055 dan 886, coba di 47055 dulu yang sudah standby. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
0: Iya, Kak Inong. Kak Inong.
1: Iya,
0: apa kabar Kak Inong nih?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Urunnya bagah Kak Inong ya, tamong ya?
1: Hanaja blone, Kak.
0: Oh, biasanya blopu Kak Inong bunga-bunga.
1: Jaile.
0: Oh, urunnya anak belanja urunnya.
1: Nah, jadi menalung ketik pe tamong laju, oh. Bagi Hanaja.
0: Oh gitu. Jadi
1: kan masak baru udah mau enggak?
0: Iya. Iya.
1: Ini balon coba-coba kok lah bisa masuk.
0: Rezeki Kak Inong.
1: Rezeki.
0: Kak Inong, silakan Kak Inong. Kibar menurut Ron Kak Inong.
1: Menurut Lon Kak, menyotanya Mbak KTP Kak Inong kayak dulu hanya kerja bangunan, Kak, kerja bangunan.
0: Iya.
1: Mau menyatanya ibu rumah tangga itu leh Kak.
0: Itu biasa umumnya. Kalau mata pencarian pekerjaan kan? Tradisional masyarakat Aceh yang Kak Inong tahu apa aja?
1: Oh, yang menyotanya Kak, yang agak kerja bangunan Kak. Bagi yang kerja-kerja menjadi agak urunja ukrung Kak nanti gitu Kak kan?
0: Iya.
1: Awak jauh laut.
0: Iya, nelayan ya.
1: Nelayan. Dan itu agak uru-uru muka babak pinggir-pinggir jalan yang Kak waktu-waktu pergunaan gerobaknya sering. Nah, rame sih Kak.
0: Bedagang ya. Itu masih rame. Nah, kalau mata pencarian yang udah enggak ada lagi, tapi dulu dijadikan mata pencarian ataupun pekerjaan dulu. Tapi sekarang enggak ada lagi itu Kak Inong. Kira-kira ya,
1: sekarang ada. Banyak juga Kak yang enggak ada lagi, kayak misalnya kayak orang duduk-duduk di apa di pinggir-pinggir jalan tuh Kak, enggak ada lagi Kak sekarang.
0: Maksudnya
1: kayak, misalnya di kayak di pasar Lembaru itu Kak, dulu kan kok kita masuk situ kan ada orang-orang yang di pinggir jalan Kak, sekarang enggak dikasih lagi Kak.
0: Maksudnya jualannya ya.
1: Jualannya enggak dikasih lagi, harus ke dalam.
0: Enggak ada kan, karena enggak dikasih ya.
1: Ya, karena kan sayang sih Kak, kalau kita pikir, karena kok di dalam itu kan harus kita ini lagi Kak, apa tuh, bisa sewa.
0: Iya.
1: Kedik-kedik sedikit itu kan kita sewa juga Kak, walaupun kita kasih berapa kadang-kadang, tapi kan sayang kok kita pikir Kak.
0: Kalau seperti dulu Kak Inong, dulu kan orang ada buat atap, itu kan jadi mata pencariannya ya, ataupun pekerjaannya. Sekarang ada ya. Masih ada nggak itu Kak Inong?
1: Masih Kak. Yang taruh di kios banyak juga, masih ibu-ibu ada Kak.
0: Apa itu yang ditaruh?
1: Kayak misalnya kue-kue pagi itu.
0: Bukan. Masuk angin ini yang membuat atap rumah dari rumbia.
1: Oh.
0: Ingat Kak Inong dulu kan ada itu kan, dulu kan penganyam yang buat atap ya kan?
1: Iya ada.
0: Sekarang masih ada nggak yang dari daun rumbia tapi yang dia buat untuk atap rumah?
1: Oh itu untuk atap rumah itu sekarang Kak udah ini udah.
0: Nggak ada lagi kan?
1: Nggak ada lagi. Kayak lampu-lampu untuk kayak untuk rumah juga kayak papan-papan.
0: Iya. Iya nggak ada lagi orang-orang yang buat itu ya?
1: Nggak ada lagi itu, udah jarang kali Kak. Ada juga di kampung-kampung ada itu mungkin satu.
0: Pedalaman lah yang mungkin ada daun itu ya Kak ya.
1: Masih ada daun apa itu rumbia itu kan?
0: Iya. Iya Kak.
1: Tapi kok sekarang udah jarang, kayak misalnya kok bahasa Aceh blut-blut itu pun nggak ada lagi Kak.
0: Iya, itu dia.
1: Iya.
0: Padahal kalau ada itu unik juga gitu rasanya ya.
1: Banyak orang yang nggak mampu Kak, bisa itu untuk apa dia.
0: Iya, betul.
1: Bukan kita bilang untuk orang, tapi kita untuk kasihan kita bilang kan. Ada itu, tapi sekarang udah jarang Kak. Iyalah. Tapi padahal pohon-pohon itu masih ada Kak. Tapi
0: pohon masih ada, orang yang buatnya nggak ada lagi.
1: Nggak ada lagi karena betul, orang betul. Udah berpindah sekarang ke sini sikit aja udah ada duit, nggak apa lagi itu Kak.
0: Iya. Betul Kak.
1: Iya, karena
0: betul,
1: kita udah bentuk juga kan, sayang juga kita yang ada kita musnahkan sendiri.
0: Benar-benar, iya kak.
1: Nah, banyak yang dimusnahkan oleh rakyat-rakyat kita ini sekarang. Rakyat janganlah kita berorong.
0: Dianggap sepele gitu ya. Padahal ya, kalau memang masih mau diupayakan masih bisa ya, gitu ya. Iya, iya.
1: Nah, itu karena orang udah sibuk sekarang, sedikit aja kita nyapu jadi apa tuh di jalan dapat duit.
0: Iya.
1: Tanpa itu pulang dari situ bisa tidur. Yang namanya yang kita ini, kita manusia ini yang apa tuh kurang untuk bekerja itu kan sedikit dapat duit kan bisa tidur.
0: Iya.
1: Sedikit sekarang ya dapat rokok satu bungkus.
0: Iya, iya betul. Tidak memikirkan tabungan untuk esok hari ya, gitu ya.
1: Untuk kedepannya.
0: Iya, baik. Baik Kak Inong, terima kasih. Kak Inong memilih lagu apa ini?
1: Lagu Lebih Giat Berpisah Kak Beh.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Leila Hasim,
0: Lebih Giat Berpisah.
1: Karena berorak kak, ada hasil kerja.
0: Aduh.
1: Lima lagu kak ya.
0: Iya, daripada cuman duduk-duduk warung kopi ya kan, pulang mau makan, Lebih Giat Berpisah.
1: Alah kak, ini salam pertama kali untuk kakak. Sampai tuntas nanti kak.
0: Terima kasih Kak Inong.
1: Cik Mat kita juga lagi duduk di kursi goyang dengan Cik ini, semoga sehat selalu. Agar itu cik apa tadi? Yang di Lekaring ya.
0: Yang cucunya Ci.
1: Cucunya Ci juga Kak Yana, Kak Ayati, Tanda, Bang Basri juga, Cuk Adun dan semua-semua aja lah Kak ya.
0: Iya.
1: Oke, itu aja Kak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Inong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inong ya. Di Lamreng, di Likud Kak Inong. Petunjuk 055. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kirain kemana orangnya?
1: Itulah, ini di mana dipanggilnya? Kak Eli yang orang lain, ini bukan Kak Eli.
0: Iya.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah, Kak Eli gimana?
1: Sehat juga. Sehat juga ya? Alhamdulillah.
0: Iya, di Panyo Kak Eli. Di rumah
1: Kak Eli.
0: Ya. Tengah apa Kak Eli?
1: Tengah duduk baju bos sawo nyok Kak Eli.
0: Oh mak, pagi-pagi.
1: Sudah sarapan, sudah minum kopi. Habis itu sudah siap bos sawo. Semuanya maksudnya sudah siap miki kan. Duduk dengar cawo siruboh. Jadi ada bos sawo sudah masak ya Kak Eli, duduk makanlah.
0: Nabak sawo Kak Eli ya.
1: Ya.
0: Nabak sawo di rumah.
1: Ana di kampung.
0: Oh, ha. Ya.
1: Kapan ni yang kak tanya orang ini?
0: Iyalah. Pajak reman.
1: Ada reman di. Ada kan abu yang dua dua. Apa lagi bagi yang kan kehat karunci.
0: Iya. Dan Kak Eli, silakan Kak Eli, pekerjaan tradisional masyarakat Aceh yang Kak Eli tahu apa aja. Kemudian apa nih yang kira-kira sudah enggak ada lagi nih sekarang?
1: Kok misalnya anyaman tikar sekiannya mantel enggak anggi kan? Malah ino lebih mahal dong juga anggiannya kan? Daripada pergi ke karena ino bahan tikar susah mendapatkan bahannya. Jadi waktu pergi tikar di urung pergi tikar jari urung tuh yang kayak anak lim tikar di tikar lelir yang enggak anggi kan?
0: Iya.
1: Tapi nak penerus ni dia nak nunggunya yang pegang. Jadi dikaji nak mentang pasti mahal harga juga ni. Malah kedua kali lipat karena mesti diurung pegar langka. Kalian bahan bisa agak langka-langka sih baju kangen kan?
0: Iya.
1: Tapi mentang urung galak lah yang dikaji yang kangennya. Belum urung-urung yang mesti agak sesak-sesak dan asma lagi sih daripada ambal lebih baik dikaji lagi anak kangen.
0: Iya kan? betul kak.
1: Jadi menanglah menyem ti lagi bukan menyem orang biasanya manteng sih dah di rumah pegel daerah-daerah dalam lembang malah nak manteng kublo kan. Tapi untuk pegel mesti bukan kak ulu kak lumong yang kak ulu kaming. Tapi di pelosok-pelosok manteng pakai yang di rumah-rumah yang tu dia lagi baju agak ni kan.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya dia baikkan Arubia Angin Wata jaman-jaman rumah Aceh bersusun rapi kat Angin yang urung kaya bergetnya kat Angin. Jadi suasana di dalam rumah lupi kat Angin.
0: Iya, yeah, betul.
1: Daripada kita dah pakai seng kadang-kadang kan nak pakai pelapon yang kan. Bersusun yang terpanggung dapur rumah Aceh jaman kan. Mata enggak ini nasi darah pusunan lubuk nama tengah yang kami rumah yang dipertahankan untuk pusun adat budaya dan nyonya nah. Menyadari amnya memang sederhana tapi karena lebih bersih dan yang kalah ada kalian di rumah.
0: Iya. Jadi kelihatannya selain bersih kemudian tapi unik dia, unik gitu ya.
1: Iya dalam sana dalam kalah ada kalian di rumah.
0: Iya.
1: Mata pulang gutin cek lagi yang warna-warni lagi yang sejati warna hijau kuning. Pusun pakaian-pakaian dari Siona dan Nyonya kan. Memang menyebut timnya cuma tengok lah mantengannya unan. Lagi yang segi punya urung pakai nam. Lagi pelampung rumbia nasi. Cuma sana mandum li. No, karena orang rumah-rumah model Spanyol juga kami kan.
0: Betul.
1: Malah Kak Eli pergi waktu masa SMP Kak Eli masa rumah Aceh kan.
0: Mas bantu lah Kak Eli.
1: Pakai sen Kak Eli mau.
0: Panas iya.
1: Memang kalau misalnya daun berkeun biasanya dipil tak angin.
0: Betul.
1: Nama jentera malah yang mengenal mungkin tahan.
0: Iya, dan enggak terlalu berisik rasanya ya kan kalau turun hujan ya.
1: Betul angin memang mangat damai jentera dari banyak kan. Cuma tanya mantu sendiri yang nanti ikut-ikut dari dunia Google yang nampak rumah-rumah ada buah nangro kan.
0: Iya. Jadi benar menurut Kak Elia apa yang membuat atap itu tadi udah nggak ada orangnya ya Kak?
1: Udah lengkap kan di situ nanti yang kampung-kampung tak ada kalian.
0: Di kampung Kak Elia ada masih?
1: Jauh dengan kampung Kak Elia sana pelosok jauh. Masih ada satu-satu yang pertahankan kan? Itulah kalau kita mesti kajak Kak Elia mangat jadi lebih
0: Iya.
1: Anak umum kan?
0: Kalau dulu pun kalau misalnya orang itu masih ada nggak ada lagi pun orang yang meminta untuk mengerjakannya mungkin ya Kak?
1: Nah mengawal di kampung-kampung macam macam macam ada lagi berjilid Kak Angin.
0: Iya.
1: Langka. Tapi hanya agak lagi ujian munawawai
0: ke. Iya rapi gitu ya.
1: Dulu rapi ke tak buat dia ke basah marmu hatinya. Oh man kanak tak ada kandang Kak Angin.
0: Iya.
1: Kakak lah saya mesti lah saya bak bili no kan saya pegang ke tekan lah saya kena pegang hari kan.
0: Iya.
1: Kan malah lebih jenom mesti untuk luar lagi bukan ibu blok di luar. Ramai orang galak macam-macam bukan kerajinan tangan kan.
0: Iya.
1: Malah tak budidaya lho mbak bilinya Kak Angin.
0: Betul ya. Harusnya dibudidayakan lagi lebih banyak lagi lebih semangat lagi gitu ya karena cocok dia tumbuhnya untuk di Aceh besar ya Kak Elia.
1: Ya daerah Indapuri kan.
0: Iya betul ya. God Kak Eli, nyaman tau Kak Eli, kiban ya, lagu Kak.
1: Iya. Nampak ngom lah minta nampak pulah lagi yang
0: kan.
1: Lagu lah Kak Angi siapa?
0: Lagu buka.
1: Dari Pusun Rahmat Roy Putro Ijo.
0: Putro Ijo Rahmat Roy. Orang
1: kata wah lu lagi badik Nurul. Nah di Nurul Rahmat Roy itu nanan di Nurul dalamnya tak ibu dah kan. Jadi tu tak ini ya. Alah mau salah ambatar aja kata wah kali ya. Bagus. Ia dah singa Putro Ijo.
0: Iya.
1: Kali yang pun lihat tu Anggi bahagia Sabina tetap semangat Kak Anggi kan.
0: Terima kasih Kak Eli.
1: Walaupun panas dingin, kami di sini panas dingin. Ikut-ikut empuk-empuk kan.
0: Iya.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Kak Anggi ya.
0: Menancit dengan Kak Eli be.
1: Terima kasih Anggi juga. Untuk Kak Inang Cik Menor, semoga Kak Inang bahagia sabi dengan Arinda di Ulis Karing. Untuk Umi, Cik Menang Sapa Pun, Cik Nyak Cik Amir Mahmud Cik. Untuk seorang Kak Inang, Cik Adu, Nah Donan Ingin di Bunda dan Cik Mandu.
0: Dan
1: Cik Mat, selamat bergoyang-goyang di kursi sama Cik Inang.
0: Kursi goyang.
1: Terima kasih, Kak.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Eli, ya. Di mana, Kak Eli? Di Pagar Air. Salam kompak bahagia selalu, ya. Baik, Anggi baca dulu pesan WhatsApp sebelum kita gapai pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya. Di pukul 10 nanti seperti biasa hadirkan lagu Indonesia Raya dulu, Pancasila dan Himne Aceh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Anggi? Kabar baik. Salam kenal, Kak Anggi. Ini dari Putri Ayu di Jambotape. Putri Ayu di Jambotape, salam kenal kembali Putri Ayu, ya. Oh, ini orangnya Ayu, ya. Namanya Putri Ayu di Jambotape. Salam kenal kembali. Baru pertama ikutan nih, Kak, ya. Tapi tidak bisa melalui telepon, gak berani. Iya, gak apa-apa Putri Ayu, ya. Lewat WA juga boleh. Menurut saya, Kak, pekerjaan tradisional masyarakat Aceh seperti menganyam bubu. Bubu itu alat penangkap ikan, ya. Nah, itu anyaman bubu nggak ada lagi, Kak, karena orang menangkap ikan dengan bubu juga sudah tidak banyak lagi, katanya gitu. Alat penangkap ikan dengan bubu tidak ada lagi dan tidak dipergunakan lagi. Itu saja dulu, Kak, yang sudah tidak ada lagi sekarang. Kalaupun ada mungkin sangat sedikit. Iya, benar sekali, ya. Kak, nanti tolong diputarkan satu lagu dari Firsa Agam. Satu lagu dari Firsa Agam, judulnya Cut Lim, Kak, ya, yang agak remik dikit, Kak. Boleh? Boleh. Ini main tawar, ya. Salam aja katanya untuk Humaira, untuk Ira dan juga Tasha yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Kata mereka juga salam untuk semuanya. Dititip lagi, ya. Ini kayaknya sedang mendengarkan radionya sama-sama, ya, Putri Ayu di Jambotape. Itu saja, ya, Kak Anggi. Makasih banyak, Kak, sudah dibacakan pesan WhatsApp-nya. Baik. Terima kasih kembali dan salam kenal juga untuk Putri Ayu di Jambotape, ya. Salam juga untuk teman-teman tadi yang sudah dikirimkan salamnya, ya, Putri, yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Baik, Wareh, nanti sesudah Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh, Agi hadirkan lagu yang dipilihkan oleh Kak Inong dan juga Kak Eli. Baru nanti kita lanjut lagi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Dua buah lagu kali dan ngeware, mudah-mudahan kata terhibur ya. Naka Eli ngon putra ijo dari Rahmat Roy. Alinya na Bunona lebih god berpisah dari Laila Hasim ke Kak Inong di Lamreng. Semoga bahagia, sudah menyenangkan suasana kerjanya, suasana aktivitasnya ya. Silakan lagi 0651470555 sudah terputus di 47055. Silakan lagi Pak Jal, bisa dicoba lagi ya Pak Jal. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pas kali Pak Jal. Iya. Pak Jal tadi sudah menyampaikan, apa mau tambahan lagi atau langsung pilihkan lagu dan kirim salam?
1: Tambahan saya rasa udah cukup untuk teman-teman yang lain, nanti kita kasih juga.
0: Iya, udah cukup Pak Jal ya.
1: Iya, jadi lagu aja lah.
0: Lagu apa Pak Jal?
1: Seniman Hana Sapuna.
0: Pak Jal boleh nanya sedikit enggak? Kenapa Pak Jal suka sekali dengan lagu itu?
1: Itu kisah seorang perempuan yang ingin menikah dengan seorang seniman.
0: Itu memang Pak Jal tahu itu kisah dia pribadi?
1: Inilah yang sedang kita cari. Apakah ada bukunya?
0: Gitu. Oh, iya.
1: Kita ingin membuktikan ya kan. Karena jangan sampai kejadian nanti seperti maling kundang ya kan.
0: Jadi durhaka ya.
1: Ya, kita perlu ada kajian.
0: Oh, gitu.
1: Benar atau tidak? Kalau secara psikologi kita pikir-pikir benar.
0: Oh gitu. Jadi
1: sebelum dia menikah itu dia harus pikir-pikir dulu.
0: Enggak, itu memang kisah nyatanya atau memang dia hanya menyanyikan lagu itu Pak Jal?
1: Enggak, tragedi itu, kejadian itu.
0: Kejadian. Oke. Baik.
1: Maka itu kita harus kita dalami apakah betul.
0: Iya.
1: Hanya ngomong.
0: Iya. Baik Pak Jal, silakan salamnya Pak Jal.
1: Salamnya untuk Kak Hayati di Kelong Raya, petugas, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan dengan cuaca yang baik ini juga.
0: Amin, iya.
1: Begitu juga untuk Kak Anggi,
0: iya.
1: Untuk istri yang tercinta, masa.
0: Oh, sedang dengerin juga. Iya.
1: Dan untuk semua yang telah dengar si ibu di mana.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama Pak Jal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk yang tercinta di situ ya Pak Jal ya. 886, halo assalamualaikum. Sudah putus Bu Jaria. Kenapa Bu Jaria belum putus kan? Oke, halo Bu Jaria. Terganggu Bu Jariah ya. Ada yang ditahan nih Bu Jariah. Oke, halo assalamualaikum. 47055.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Utitaya, Bu Habauronya Utitaya.
2: Alhamdulillah agak gercep ya.
0: Iya, tadi Bu Jariah masih ada di 886, tapi di situ panggilannya ditahan. Gimana tuh Bu Jariah?
2: Itu tangannya memang gerakilan anak kecil kayak gitu. Memang lagi lucu.
0: Ada telepon masuk, Bu Jariahnya kok jadi ketahan.
2: Ayo jawab Bu Jariah, diam aja dia ditanya.
0: Oke lah, baik Uti aja lah dulu Uti ya.
2: Oke.
0: Uti lagi di rumah juga ya?
2: Lagi di rumah, ini mau gerak juga.
0: Mau gerak, hati-hati kalau gerak ya. Kalau jatuh bangun sendiri gitu maksudnya.
2: Pasti, jangan jatuh dong. Insya Allah jangan jatuh. Jangan dong.
0: Baik, jadi Uti silakan ini. Pekerjaan tradisional masyarakat Aceh, yang Uti tahu apa nih, boleh satu atau dua?
2: Kayaknya susah juga sih, gampang-gampang susah sebenarnya. Uti nggak pernah lihat lagi orang bajak sawah pakai sapi,
0: iya, kepingin kita ya lihat lagi gitu ya. Rindu kayak.
2: Kayaknya kan, apa ya, walaupun kita lihat capek banget, cuman kerjanya kan subuh ya.
0: Iya,
2: gitu geraknya cepat gitu dan tidak gising.
0: Betul. Iya, iya.
2: Itu nggak pernah dilihat lagi karena kan di sini kan ada juga keliling itu kan ada juga sawah kan.
0: Iya, nggak ada gak lagi.
2: Nggak pernah.
0: Udah mesin semua ya.
2: Betul. Ini juga Bu Anggi pekerjaan becak dayung.
0: Iya, betul.
2: Sudah rasanya kok jadi kangen ke Jawa ya. Di sana masih ada. Itu kayaknya teduh gitu.
0: Teduh, mengurangi polusi, gitu. Ya kan?
2: Betul, nggak ada lagi sekarang kan di sini udah tergerus dengan ojol, dengan bentor, iya, gitu kan?
0: Iya.
2: Jadi yang itu Uti kangen sih sebenarnya, yang
0: becandain itu. Betul. Karena santai juga naik itu, ya kan? Apalagi kalau kita nggak buru-buru, kepengen jalan-jalan, ya kan?
2: Betul, ya Allah, kok jadi kangen ya?
0: Iya, betul, kangen masa itu, masa lalu. Nah, seperti tadi ya, membajak sawah pakai sapi gitu kan, sampai dulu rasanya kok arif kali gitu ya. Sampai itu, sampai dulu di buku bacaan kita juga ada ya gambar-gambar. Iya kan, betul. Nah, kan rindu tuh dengan melihat lagi itu. Iya.
2: Ya Allah, jadi kangen banget.
0: Sudah tergantikan jadi, dengan mesin semua ya Uti ya.
2: Sudah dengan mesin semua. Jadi ibaratnya kayak gini, lama-lama juga kita akan tergeser. Dengan pekerjaannya ya,
0: tergantikan.
2: Kasian yang nggak punya keahlian. Kita nggak ngomong orang di sini bodoh-bodoh, enggak ya,
0: enggak, tapi
2: kan masing-masing punya keahlian gitu ya.
0: Iya,
2: betul. Ada kekhawatiran sih sebenarnya, mudah-mudahan sih baik-baik saja ke depannya, insya Allah.
0: Amin. Iya, baik Uti, ada lagi
2: gitu aja lah. Uti pun sebenarnya ini nggak tahu juga, cuman teringat
0: itu gitu. Kan karena memang memang nggak kita nampak lagi, dan seperti tukang becak, tukang dayung becak tadi
2: itu, kangen kayak karena begitu rasanya kok bersahaja dia memperkenalkan kita gitu. Sambil bercerita ya Bu
0: Ami,
2: kita duduk dan baca itu bercerita dia gitu, enggak bising dengan suara mesin. Jadi enak gitu. Ya Allah,
0: apa perlu kita beli beca dayung? Siapa yang dayung nanti ya?
2: Nanti kita pikirkan.
0: Oh iya, boleh. Kita main arisan dulu nanti ya.
2: Betul.
0: Tarik beli becak dayung. Tarik, Mang.
2: Ya Allah.
0: Uti mau diputarkan lagu apa ini?
2: Apa Bu Anggi ya? Uti pengen dengar lagu Item Mame aja.
0: Item Mame Balizar.
2: Balizar, nggak bisa berubah. Udah itu Mame pula apa betul itu? Kayak itu doang deh.
0: Hitam Mame itu pisang sale.
2: Oh iya juga.
0: Warnanya hitam kan? Ya? Warnanya hitam tapi kan dia manis sekali gitu kan?
2: Iya, tapi itu gak heran.
0: Dodol.
2: Betul.
0: Oke, baik. Kak Uti, silakan salamnya.
2: Salam buat semuanya yang udah masuk tadi, buat yang barusan Pak Jal, salam kenal Pak Jal bersama orang tercinta, masya Allah jadi iri kita.
0: Iya, itulah enaknya ada orang tercinta kan. Ya udah Uti cari orang tercintanya Anggi aja.
2: Itu bukan tercinta, tersayang kali.
0: Oh ya, tersayang ya. Bolehlah asal ada yang ter.
2: Iya, tereliminasi. buat Bu Jariah, ayo Bu Jariah bersuara dirimu. Saya kangen sama
0: suara.
2: Buat Kak Hayati, Kak Yana, buat Cikma dan buat semua-semuanya. Semoga sehat selalu. Buat Bu Anggi sama bertugas.
0: Baik.
2: Sampai tugas Bu Anggi.
0: Baik,
2: ngomong kadang-kadang capek juga kan. Capek lah pokoknya.
0: Kalau udah ngerti capek, kirim kayak itu es dawet.
2: Es dawet. Aduh, kode keras ini kayaknya.
0: Kode keras.
2: Kayaknya udah minuman kita dicicip-cicipi. Kamu ngomong apa coba lagi batuk. Ya Allah,
0: iya.
2: Memang dia memberi kesempatan pinter banget.
0: Itulah.
2: Masuk kita nggak bisa ngomong.
0: Supaya lebih sayang dia. Gitu macam-macam dia.
2: Itulah, betul lah.
0: Sayanglah sama anak dukun, ya kan?
2: Orang pintar.
0: Baik Uti, makasih Uti.
2: Ya.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti Taya di 47055 tadi ya. Coba di 886 Ibu Jariah masih ada. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa tadi tertahan? Jadi Bu Jariah, kalau ada yang nelpon gitu, panggilan Bu Jariah jadi tertahan. Gak ngerti kenapa.
3: Itulah, gak tahu juga ya.
0: Mungkin setelan di Bu Jariah mungkin ya.
3: Nggak tahu juga, pokoknya bisa balik ya.
0: Di rumah ini Bu Jariah.
3: Untuk kita yuk.
0: Yuk. Ibu Jariah lagi di mana ini?
3: Lagi di Rumus.
0: Di Rumus, nggak kemana-mana hari ini.
3: Enggak.
0: Oh ya, di Rumus aja lah ya, kerjain lagi PR,
3: di Rumus, jalan-jalan, lagi
0: iya,
3: sore jalan.
0: Iya. Silakan kalau pendapat Ibu Jariah bagaimana nih mata pencarian tradisional masyarakat Aceh apa aja?
3: Oke, Bu Anjikan, ureung cok on ubo.
0: Dari
3: on meriah.
0: Betul-betul ya.
3: Adenan Bu Anji, pejat hutang dari Unibo.
0: Hanali ya,
3: Bu Jari. Hanali hutang, Kak, tutun kantong plastiknya, Minon.
0: Iya.
3: Bobo pun sama sak-sak aja. Dari plastik, kan? Bobo yang kan berusaha.
0: Betul.
3: Karungnya, kan?
0: Kalau kami,
3: Olipu anginnya.
0: Iya. Betul.
3: Iya. Nurung, waktu aku tadi mandi manjaro, kau mampir mesin mandi. Kau pakai mesin? Pakai
0: mesin semua. Kalau dulu kan dipotong, gitu kan? Pakai apa alatnya tuh?
3: Pak banyak itu padinya di sawah, tunggu balik, kan?
0: Sebenarnya mana lebih untung Bu Jariah? Dia dipotong secara manual atau pakai mesin?
3: Lebih manual lah.
0: Kalau pakai mesin banyak terbuang ya?
3: Iya, banyak kali terbuang tuh.
0: Iya juga.
3: Tapi ya. Balik ya tuh. Tapi karena orang nggak pakai, ya udah mulai turun ke sawah lagi kan? Dicabut tuh, ditarik lagi balik.
0: Iya. Diambil lagi gitu sisanya ya.
3: Adanya Bu Anji, padi sih. Betul, Bu Anji.
0: Betul.
3: Yang kosong-kosong rujuk.
0: Iya.
3: Yang masuk, jadi walaupun gak bagi itu, Bu Anji kadang-kadang baju mong aja kan. Memang padi mentong, Bu Anji. Karena menjampu-jampu.
0: Iya.
3: Ini yang berdampu mata kosong, Bu Anji. Ada tepul di motonya.
0: Jadi secara itu sebenarnya ya hanya hemat waktu aja sekarang ya.
3: Waktu udah hemat, lagi gitu nggak capek.
0: Cuman
3: balurnya dikasih oleh awak moto di dalam karungnya. Keturunan baru angkut moto.
0: Iya.
3: Yaudah, Bu Anji. Bu Anji, Desi, malam-malam Bu Anji ke malam, malam pasangnya,
0: rame-rame. Itu Bu Jariah melihat itu di mana dulu?
3: Di kampung saya nih, di dekat masjid itu.
0: Ini
3: kami ikut duduk malam-malam situ.
0: Itu sepanjang masa panen lah ya?
3: Sepanjang masa panen tuh rame kali Bu Anji.
0: Ada orang jualan enggak? Ada orang jualan makanan enggak malam?
3: Makanan enggak. Kalau ada ini ya. Dari rumah tak boleh kan lagi.
0: Sayang waktu tuh enggak ada Anggi ya. Kok ada Anggi kan Anggi jualan. Jualan apa? Jualan balon.
3: Ino Anali Wangi. Dengan Bu Wangi Agetika, tapi dari un kelapa.
0: Un kelapa.
3: Dari un kelapa tuh.
0: Iya.
3: Kami jemur belimbing situ.
0: Betul. Ini Anali, tapi iya. Jadi Bu Jariah sekarang kalau jemur belimbing pakai apa?
3: Pakai itu,
0: talang, pakai karpet, pakai plastik ya?
3: Plastik.
0: Kadang nggak ada lagi itu ya, daun kelapa itu.
3: Kadang kita nggak bisa.
0: Iya, nggak bisa. Nggak pandai belajar ya buat itu?
3: Enggak, dulu pernah belajar sama Rumaya, kan? cuma itu karena nggak pernah buat, nggak bisa lagi.
0: Iya, iya, udah lupa caranya, lupa. Ya, karena nggak dicoba lagi.
3: Padahal enak lah buatnya.
0: Iya, itu kan itulah keterampilan. Kalau dia ditinggal bisa lupa, ya?
3: Iya, iya betul. Tikar, orang bikin tikar kan?
0: Iya.
3: Itu juga.
0: Betul. Good, Bu Jariah. Jangan lupa nanti.
3: Duro melinteng dari darah Nur Jalan.
0: Iya, duro melinteng. Good. Salam, silakan.
3: Salam buat Uti dulu ya.
0: Iya.
3: Udah lama nggak ketemu Uti. Gimana?
0: Ayo.
3: Ayo.
0: Oke. Okay, terus
3: buat. Kaino, Nazar, Pak Bruce, Silaturahmi,
0: kemandu-mandu maju.
3: Anggi moga sehat, tapi
0: iya, sama-sama Ibu. Terima kasih.
3: Jadi maka juro-juro aja langsung ya. Dari pagi sampai sore ya.
0: Kami borong proyek.
3: Iya.
0: Ada yang berdua, ada yang sendiri, gitu kan?
3: Gak apa-apa lah.
0: Baik, yang penting
3: pokoknya
0: ada
3: seru lah ya.
0: Yang penting wari-wari setia nemanin kami ya, ya kan? Ya, betul, saling betul. Setia.
3: Saling setia.
0: Good, Bu Jariah.
3: Ya, iya. Ya.
0: Sama-sama Bu Jariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Jariah di Batoh lo, Ais apa sih namanya? Kok jadi lupa? Aduh, jadi lupa Ibu Jariah tuh di mana Lumbata Ibu Jariah ya? Error dia. Baik, tadi ada siapa yang belum lagi putarkan lagunya Putri Ayu di Jambotape. Tadi kepingin dengar Bang Firsa Agam Cutlim yang agak-agak remik dikit katanya. Okelah. Terus ada Pak Jal ya, Pak Jal. Ketinggalan lagu tadi Pak Jal ya, sudah keputus dan nyambung lagi Seniman Hana Sapuna ya. Dua lagu itu ya. Kemudian nanti kalau memang Angginya rajin putarkan lagu yang Uti Taya pilihkan ya, Hitam Mameh atau Pisang Sale ya. Tapi kita lihat situasi dulu. Kalau masih ada nih yang kredit-kredit di belakang ada perlu, lanjut 3 lagu. Tapi kalau dianya aman, nah 2 lagu dulu ya, nanti terima telepon lagi.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Seniman Hana Sapuna yang diwakili Pak Jal di Blower. Terima kasih Pak Jal. Mudah-mudahan Pak Jal akan terhibur ya. Dan Bu Nona lagu siapa tadi yang pilihkan? Jutlin ya. Dari Putri Ayu di Jambotape yang suka dengan lagu itu. Kita lanjut lagi ya Warih ya. 886, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonya.
1: Ya, Pak Amri.
0: Pak Amri, ya, yang baru Pak Amri ya. Wah, Bapak Amri. Bu Nona, Pak Jal, nyo Pak Amri.
1: Pak Jal, bukan Pak Amri.
0: Pak Amri sehat, Pak Amri?
1: Insya Allah sehat.
0: Insya Allah sehat ya, Pak ya. Sehat, yeah. Sehat Pak Amri, istirahat gitu di rumah Pak Amri ya.
1: Di rumah Balebu lagi.
0: Balebu, oh uro. Bu Luho, Bu Bunga.
1: Bu Bunga, Pak.
0: Gabungan Luho.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Bu Luho boleh lagi.
0: Oh. Delat ya.
1: Delat kalau nak no kalau jadi iwa gede.
0: Ya. Gan Pak Amri, jadi kibar pendapat Pak Amri, pekerjaan tradisional masyarakat Aceh.
1: Hukumnya dengan muda-muda Pak Amri lagi ini putihnya pasir kan pakai sampan.
0: Iya.
1: Kau ini orang Ali, kau pakai Alabra, kau pakai Beku.
0: Yang daerah daerah apa Pak Amri?
1: Daerah kamu no di Indapuri,
0: Malaysia. Iya iya. Kau
1: di Mandu, ini kau orang Ali, kau pakai Alabra Mandu.
0: Alabra Mandu ya, Abeh Mandu ya, Mandu Mikro.
1: Ada lagi top ada kami jamu norde kon pakai dinki, nanti kepan dinki kami tahu dinki
0: apa? Tahu Anggi itu masih Anggi lihat ada. Kalau sekarang dinki udah susah kita dapatkan ya, di kampung pun
1: ada lagi mah.
0: Banyak di kampung Pak Amri mantang nah dinki.
1: Kenal
0: Pak Amri ya. Sekarang bapak orang
1: Bapalena babar moceh nanti benda.
0: Iya, kalau dulu pekerjaan seseorang itu ya topadi ya.
1: Topadi irmannya jadi beras.
0: Iya. Sekarang orang bawa terus bawa ke mesin ya. Sebentar selesai.
1: Ya, memang sekarang mesin udah sampai rumah.
0: Iya. Iya. Jadi orang datang udah bawa mesin ya.
1: Orang datang bawa mesin, kita jemur aja depan rumah.
0: Itu kita ngupahkan juga kan, berapa bayarnya Pak Amri dalam 1 kilo misalnya?
1: Itu biasa 10 kilo, 1 kilo untuk orang itu.
0: Iya. Berarti itu sudah menjadi mata pencarian juga, tapi bukan lagi tradisional kita sebutkan ya, karena sudah menggunakan mesin ya.
1: Iya.
0: Itu berarti nggak ada lagi yang memang untuk topade dengan jengki. Pekerjaan itu dulu Pak Amri sempat nggak mengerjakan itu Pak Amri?
1: Apanya?
0: Sempat nggak Pak Amri dulu numpuk pakai jengki?
1: Waktu muda-muda pernah lagi sama mama dulu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Senang
1: juga itu olahraga itu bang. Olahraga
0: betis. Iya terutama.
1: Malam-malam kan pagi-pagi olahraga. Iya. Kadang-kadang habis ini sholat subuh.
0: Iya itu rame-rame juga ngerjakannya gantian atau sendiri-sendirian gitu?
1: Ya paling kita keluarga aja.
0: Keluarga aja orang. Ya tiga orang gantian ya Pak Amri.
1: Iya gantian sama.
0: Iya, gen Pak Amri, yang mantong Pak Amri.
1: Itu sawah kan dulu, apa namanya, bajak kan pakai sapi, pakai kerbau. Sekarang kan
0: mesin juga. Bersihkan banyak sawah, ada, mesin semua. Iya, betul. Baik Pak Amri, itu saja. Yang mantong Pak Amri pun lagu Pak.
1: Dunia akhir je.
0: Dunia akhir.
1: Dunia akhir. Ridwan Z.
0: Ridwan Z. Good. Yeah. Silakan Salim.
1: Salam pertama ini buat Kak Anggi, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Panjang umur, muda rezeki.
0: Amin. Doa yang sama Pak Amri lagi nyancin ya.
1: Iya, amin. Kemudian Cik Ma di Lambaru. Ya Habib.
0: Iya.
1: Legari.
0: Iya.
1: Wajo. Kak Eli, Kak Inang, Lambri, Dati, Nopuri.
0: Iya.
1: Ya. Itu aja, Kak.
0: Baik,
1: kasih
0: sama-sama Kak Pak Amri. Terima kasih Pak Amri. Iya. Makasih Pak Amri ya.
1: Ya, makasih banyak Kak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri di Kuta Melaka. Dilikut Pak Amri, 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Andi saya.
0: Kak Nur. Kipan Kak Nur sehat, Kak Nur?
2: Alhamdulillah.
0: Kipan tengahpu Kak Nur? Tengahpu.
2: Benda keluar empat dari nadi.
0: Oh, jadinya tengah istirahat siat ya? Iya, Kak Nur. Jadi Kak Nur kiban Kak Nur.
2: Namanya Rabu Sandi. Nah, tetap pada dengan Jinki ya.
0: Iya.
2: Kupi kali masak kan?
0: Oh iya,
2: ini masih kan ganti dan jengki di no.
0: Iya. Di rumah dah, di rumah.
2: Pak sampai rumah di no. Nah kan yang kita punya tu kan di.
0: Iya, iya.
2: Iya, nak kan?
0: Kita punya apa? Kunyit?
2: Kunyit kan DMG.
0: Oh iya, pokok jamu. Pegat bumbu.
2: Iya.
0: Alat-alat puasa. Iya. Jadi mantongna meskipun sudah cuma satu orangnya ya gitu ya yang melakukan itu ya. Oh, masih ada juga rupanya kalau di pulau ya. Bisa dibawa enggak ke Banda Aceh? Iya. Kondisinya masih bagus tuh jengkinya Kak Nur.
2: Masih
0: bagus ya. Kayunya pun bagus gitu ya Kak, kayu lama ya.
2: Karena kan ada dusunya batu Kak Andi.
0: Ada yang batu. Iya betul Kak.
2: Tapi kalau batu kan enggak bisa tumbuh umping Kak Andi.
0: Hancur. Iya.
2: Kita kayu kan bisa buat umping kan.
0: Iya betul ya. God Kak Nur, yang mantap.
2: Kumpul apa ada juga enggak ada yang ada Kak Andi ya.
0: Ada yang ada yang enggak.
2: Iya.
0: Terus dulu orang ngupas kelapa pakai apa?
2: Kadang-kadang orang enggak ada kukur ya bawa ke kedai tuh kukur di kelapa di.
0: Yang kupas Kak Nur kan kelapa.
2: Kupas di rumah kadang-kadang kupas di orang situ.
0: Iya.
2: Tapi kalau kami masih ada kan?
0: Masih ada ya, God. Get Kak Nur, yang mantau Kak Nur. Iya.
2: Lagu dari Daran Jana udah naik.
0: Ini belum naik, mau kita naikkan karena dipilihkan oleh Bu Jariah.
2: Oh, kalau enggak Ramlan Yahya
0: pula judulnya?
2: Mesin Mekarung.
0: Mesin Mekarung, God. Salam, silakan.
2: Ya, kental Kak Andi, semoga Kak Andi sehat tadi.
0: Amin.
2: Selamat imanunya akhirat keluarga Ibu Jariah, Pak Madi Tanyo, Kak Nana,
0: iya.
2: Kak Diana, Kak Erna, Linyan, Cik Malinya, Kak Masteri, ke
0: Sehat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nur di Pulau Aceh, sehat sabi Kak Nur ya. Murah rezekinya Kak Nur. Kak Yana, nanti dulu ya, kita dengar lagu dulu ya Kak Yana ya. Kak Yana diangkat aja dulu, silakan nyuci dulu Kak Yana ya. Dengar lagu dulu, dua buah lagu, Duro Melinteng dari Dara Nurjana yang dilakeli Bu Jaria. Kemudian ada Hitam Mameh ya dari Balizar.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Ada Balizar dengan tembangnya Hitam Mame ke Uti Taya. Ya, lagu yang gelagali Uti Taya. Mudah-mudahan kan terhibur Uti Taya dan juga Bu Nona Bu Jariah ya, yang laki lagu Dara Nurjana, Doro Melinteng dari Dara Nurjana. Lanjut 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Dari dapur nelponnya ini lari ke depan.
1: Cendek kan punya HP itu nggak terangkat, kita gantung kayaknya dapat lepantau lebih dari RRI digital. Jadi kan waktu itu dengar ide itu mulai itu pagi kayaknya kan delay juga.
0: Oh iya. Jadi pantau Mbak RRI digital.
1: Ya, pantau Mbak RRI digital ya. Jadi waktu kayak hoi hoi.

0: Oke lah, sehat Kak Yana ya.
1: Alhamdulillah sehat Kak Ji, Pak Teja, Pak Kaji belum Pak Teja.
0: Iya ya, patut lah. Tengok sibuk bacut ya.
1: Sibuk bacut Kak
0: Ji. Nah pula, jadi kibar menurut Kak Yana.
1: Pekerjaan nurindan kan
0: iya.
1: Mata pencaharian
0: betul, ya betul kan, ya? Betul mata pencaharian betulnya mata pencaharian tapi banyak, rata-rata
1: pekerjaan pekerjaan nurindan lagi karena top padenya pekerjaan
0: iya.
1: Mata pencaharian dengan top pade kan
0: iya.
1: Jadi
0: tapi ini yang Anggi tanya ini memang pekerjaan tradisional masyarakat Aceh gitu, tapi kan rata-rata bawanya ke mata pencaharian, namanya pekerjaan ya, bisa dijadikan mata pencaharian juga kan gitu, dan sebaliknya kan
1: ya, ya. Menyelam teh hijau kan
0: kiba?
1: Burung teh hijau kan
0: jadi yang kibanya kayak Kak Yana nah.
1: Urang di itu duk pacok pak Jo ya. Ini jobnya karena dua urut. Si bagusnya urang cok inira lah. Urang
0: iya.
1: Bahasa Indonesia orang ngabe inira.
0: Iya betul ya. Iya kan memang enggak ada lagi tuh. Heeh,
1: jarang kan di kan punya proyek kan banyak ibu gak gular ya.
0: Iya.
1: Meno kan kali kata dari luar kan
0: yeah.
1: Yang support kan jeno itu mong.
0: Kak Yana dulu sering melihatnya di daerah mana dulu sering lihat itu?
1: Menyadari kampung-kampung lo kan di urung teh hijau kan. Rata-rata menyadari lewat kampung lo bakjo najak na pacok aja nih tuh enggak nih. Tapi no lewatnya panelam bakjo kai koh itu ke perumahan tuh. Pak na lahan-lahan udah bakjo abis itu bakjo itu ke rumah kan buat toko lo tuh lagi daerah lo penduduk yang mana lo bakjo. Nah lo tak nale kai timbang ka ibu ke toko.
0: Iya. Jadi memang udah susah kita dapatkan pohon hijau tuh Kak Yana ya. Kalau daerah Aceh.
1: Karena lon alami kita kan di wate lon du di jantonya kebetulan lahan yang kamu pelihara kamengnya nabak jo dua pak. Jadi anak mit yang jaga lahannya yang jaga kamengnya jarang cocok hijaunya enggak ni tapi pernah kamu mutagu mempegak gula
0: mempegak
1: ujat uklimung
0: enggak
1: di lenceng desa.
0: Iya betul. Itu kalau untuk buahnya juga itu cara ngambilnya kiban Kak Yana.
1: Menanti Kak Angi nyoboh kan mendekat Tuhan kan di sebuah jok dia Kak Angi pun kolang-kaling ya kan.
0: Itu kan dia juga bisa mengerjakannya ya Kak Yana ya. Kalau untuk mengambil buahnya itu ya sama juga orangnya yang melakukan itu ya. Biasanya. Halo. Halo. Oh ada yang lewat. Dengok pegahaba Kak Yana. Siapa yang lewat Kak Yana?
1: Tetangga tak boleh beli.
0: Oh iya.
1: Buah kan?
0: Pot aju.
1: Ya kalau ada buah nggak ada buah.
0: Nggak ada ya.
1: Kemarin tuh kan berbuah kan Yana jemur.
0: Oh iya lagi nggak ada.
1: Kemarin jemur semua nggak ada di pohonnya.
0: Kak Yana kembali ke pohon hijau tadi Kak Yana. Jadi sekarang kalau untuk daerah dekat-dekat Kak Yana tuh di mana nih kita bisa dapatkan masih banyak?
1: Daerahnya Hanale Kak.
0: Hanale Kak Yana ya.
1: Kecuali lah kampung-kampung deh kadang-kadang daerah-daerah Montasi ini kadang-kadang daerah Indrapuri kenangan kan tapi nyana kan daerah Limum Kak Gi karena kan daerahnya mantang na udung mekat hijau
0: mamenya
1: Kak Gi
0: ya mantang na
1: daerah Samahani kenangan kadang na mantang dalam kampung kan.
0: Kalau Kak Ana,
1: tapi ada nanti hana nilu lagi berojek Kak Anggi. Ya berojek jika mata pencarian awak pegak gula kan, pegak tangan.
0: Jadi, itu dia tadi. Dari yang mata pencarian pegak gulanya, kiban Kak Ana, mantang na ya, mantang ah.
1: Lado mantang Kak Anggi, tapi hana ramai lagi berojek karena kondisi bakjo ni hana le mungkin Kak Anggi.
0: Iya, jadi bahan bakunya sudah.

0: semakin sulit didapat, bagaimana dia mau
1: Iya.
0: mengerjakan itu ya. Makanya
1: Iya,
0: rata-rata
1: benar.
0: gula gula merah ini nggak asli lagi gitu, udah
1: Asal luar,
0: campuran.
1: asal
0: Nah,
1: luar kan dia
0: iya.
1: ada gantungan itu B, benar kan?
0: Nah, pulang Kak
1: Beda
0: Yana.
1: urin coknya lom Kak Anggi, urin cok Yuno, I maduan langlean.
0: Ya, betul.
1: Dia berada kan mata pencaharian kan Kak Anggi,
0: Betul.
1: rata-rata urin Ipa Yuno
0: Iya,
1: kan? Ino yang
0: asli.
1: Abi Hanale kan?
0: Sekarang bukan asli lagi, asli.
1: Sekarang udah actually, tadi
0: Asli.
1: campur, bukan udah actually itu mas.
0: Iya.
1: Punya Yuno Diamond kan memang betul-betul dari Jetron kan juga. Ya, buka aja guna ini jalan ini.
0: Kita
1: Tapi
0: belum
1: memang
0: bel, apa kita belum dengar di sini Kak Yana di Aceh ini orang yang sengaja menternakkannya gitu Kak Yana, menternakkan lebah itu.
1: ternak uno ya kan, ternak lebah ya kan,
0: Ya.
1: nah lo gak lagi sama ini, karena
0: Tapi
1: kan menyana ke kata dengar kan.
0: iya daerah
1: Tapi
0: luar
1: kalau di
0: sudah.
1: luar luar daerah kan ya, medan mantan tanah kan ini,
0: Iya
1: urungan
0: betul.
1: uno ya kan, ternak uno ya.
0: Jadi kiban.
1: Tapi beda kan ini.
0: Beda.
1: Beda di punya uno yang tak ternak dengan uno yang betul-betul lautunnya beda kan. Belinya
0: Rasanya
1: warna
0: juga
1: beda,
0: beda.
1: khasiat ini beda lah.
0: Iya.
1: Karena punya langsir kan macam-macam sari bunga mungkin kan.
0: Iya, ini
1: Belinya punya peternak yang kan
0: sudah satu
1: terbatas.
0: macam dia ya, apakah di akasia, apa di mana gitu ya.
1: Itu belum
0: Iya.
1: ternak itu toto kota baju kan ngaji si langge dia kan leka macam bungong segala bungong enggak
0: Iya,
1: ini bungong bakaye
0: makanya
1: kan
0: makanya enak gitu rasanya ya dan manfaatnya
1: enggak
0: ya.
1: mesti tak mesti tak kubat ke juga tak ada asli dia kan ini walaupun harga itu sabo kaca kadang sampai ratusan ribu
0: Betul,
1: saya kira
0: mahal
1: PP
0: memang.
1: 500 itu ya.
0: Ya, betulnya Kak Yana. Jadi kiban, puna pakat-pakat usaha adanya. Tadi apa dengan Utita ya? Tadi apa?
1: Ternak, ternak uno tanya ini beda teh hijau, eh kara.
0: Ternak uno.
1: Ternak uno tanya. Hanya teh hijau, eh lo eh ne kak Aji, eh ne lo eh ne tak tak doa kan.
0: Sesungguhnya banyak kali rencana. Tadi sama Uti Taya beli becak dayung, ya kan? Dayung becak. Ini ternak uno.
1: Masih kuat, masih kuat. Saya becak, yang nggak mau.
0: Kalau kalau nggak kuat lagi.
1: Apalagi, eh Kak Anggi, telannya Bulgaria, kita ya, apa teh dan nyawa tawing.
0: Kalau nggak kuat lagi
1: Kan
0: minum,
1: cuma.
0: nggak kuat lagi minum madu biar kuat. Kan udah punya ternak uno.
1: Biar kita ternak uno aja lah, orang itu yang beli madu lebih biar
0: Oh
1: kuat.
0: iya.
1: Orang itu kan jiwa gue yang beca kan, biar dia beli kita aja.
0: Oke, gak Kak Yana, nyaman dong Kak Yana.
1: Ya
0: Oke,
1: macam lagi ya lah, udah buka kan,
0: iya,
1: mainnya tentunya anak top berapa
0: iya
1: kan?
0: betul ya. Kiban lagu Kak Yana.
1: Lagu ronyo Kak Anggi dari Bang Arul, Darah Lewitnya aja.
0: Darah Lewitnya Bang Arul. Good. Nah, salam silakan.
1: Salam pun saya Kak Anggi, semoga sehat, berkah
0: Amin,
1: umum,
0: amin ya
1: berkah
0: Allah.
1: rezeki. Kelingan ke
0: Menanjit ke drone ya.
1: Sama sama Kak Anggi, makasih.
0: Iya.
1: Ini cucunya Aci pun bagai harta mangga enggak ya? Kak Inong ki ke Cik Ma, Dek Pi.
0: Iya.
1: Ke Panglong, ke Bu Jaria, ke Uti ke mana bantu kan kata bangun Kak Anggi.
0: Iya, Dek Ti ho yo.
1: Dek Ti lagi tengah ada cuan Kak Anggi.
0: Iya.
1: Balik produksi, balik produksi.
0: Oh,
1: Tenggan, nah, colong tenggi.
0: Oh,
1: Kuanggi.
0: Patut.
1: Diangin-anginkan ini lah, dia ada-ada. Igo-igo tuh di sini.
0: Gat. Terima kasih, Kak Yana.
1: Oke, okay, sama-sama, Kak Anggi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Yana. Dilikut Kak Yana, petunjuk 055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi Mertua.
0: Oma Mertua. Kiban Oma. Sehat?
2: Sehat Kak Anggi Mertua.
0: Alhamdulillah. Oma di panya Oma? Di rumah? Di rumah ha?
2: Iya.
0: Iya. Silakan Oma. Kiban menurut Oma.
2: Menyonya hanalenya Kak
0: Anggi. Yang kahanale pu?
2: Rodin ni tanya tak EU tak apa apa.
0: Ah, EU ah.
2: Berawinya, alahan unyan tu nanti jumpe, sale cok kemenyu. Ah, ina halali nang tak di bukan langgak nang tak di kau.
0: Ya.
2: Bunyi dari ini.
0: Iya, iya. Bagus pun ya, Omaya.
2: Iya. Ina rumah saya langgak angin tu. Nadenya rumah saya yang enggak jauh, sejak lama pun.
0: Iya.
2: Ini hanyalah. Kalau ubung nanyo kak Anggi mancang, cak ubung.
0: Cak ubung mantang na?
2: Oh Mariana, cuma hanya pedak rumah.
0: Ah, jadi pegat pu?
2: Anggup pegat jambu-jambu.
0: Jambu-jambu.
2: Belajar ada lampu. Sama Yusin kak Anggi.
0: Iya.
2: Kalau orang nak cendol seng itu.
0: Betul, kaseng mandum.
2: Ulam di yang bagas rusuk dan rusak.
0: Bagas rusak ya Oma ya. Jadi udah ditinggalkan orang ya.
2: Ya, Om. Kebab orang ini walaupun menggebuk bambu pedak nanti.
0: Iya, iya. Karena katanya lebih hemat kalau pakai atap itu kan cepat rusak.
2: Iya.
0: Iya betul.
2: Ya,
0: terima kasih Oma Metua.
2: Salam untuk Kak Ena Mame Buno, Kak Eli, Pak Syafi'i, Pak
0: Ngong.
2: Mandum-mandum Kak.
0: Ke mandum-mandum. Oma nalaki lagu puronyo Ma.
2: Lagu Maimun.
0: Puji dulu Ma.
2: Ngaram lam dada.
0: Karam lam dada, dari Maimun ya. Get Oma.
2: Tinggi dan punya-punya lain, satu sedap. Sehat sabe.
0: Amin.
2: Sehat sabe, selamat iman punya akhirat.
0: Amin. Terima kasih Oma. Doa yang sama untuk Oma juga ya.
2: Assalamualaikum kanjing tua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Oma dan Pak Afan di chat keung. Sehat sabi ya Oma dan Pak Afan. Mudah-mudahan bahagia terus ya. Wareh, rehat dulu yuk. Kita dengar lagi nih lagu yang dipilihkan oleh Pak Amri dulu ya, Donya Aki dari Ridwan Z. Olehnya Kak Nur lagi nunggu-nunggu Mecin Mekarung dari Ramlan Yahya ya. Kemudian nanti kita bacakan WhatsApp ya. Dua lagu dulu Anggi hadirkan ya. Nanti baru dibacakan pesan WhatsApp lagi.

Kejelenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Ramlan Yahya dan Amir Rahmi ke Kak Nur di Pulau Aceh. Mudah-mudahan Kak terhibur Kak Nur ya. Semangat terus Kak Nur. Kita lanjut lagi ya Wari yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Terima kasih Wari. Matang saja kamu Pak Proput. Iya, kita lanjut 886 dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
0: Iya, Bang Basri ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Basri, rohnya Bang Basri?
1: Alhamdulillah, abagetak Anggi.
0: Abagetan. Gimana cuaca, Kak Cid?
1: Sehat.
0: Sehat, Bang Basri.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca sehat, Cid, Bang Basri?
1: Cuaca kurung sehat baju.
0: Kurung sehat baju. Anak nak mendung-mendung mana ya?
1: Tak mendung-mendung.
0: Berawan. Tengok Bu, Bang Basri.
1: Anak duduk balik mana, duduk istirahat ya.
0: Oh.
1: Teman-teman melakukan anak lewat. Mana orang yang
0: iya, silakan Bang Basri. Kiban menurut Bang Basri. Pekerjaan tradisional masyarakat Aceh, apalagi yang sekarang mungkin gak ada lagi gitu ya.
1: Yang pertama kami ini top pada top tupung bagian kinian hanali kami.
0: Kanali, masih lebih hana.
1: Nah, sabo tu jengki. Tapi kaje dengan tupung kadir baba mungkin top tupungan kuda dia. Ya. Mana top lebar jengki.
0: Oh, mantan. Jadi hana mau fungsi le ya?
1: Jengki sabo tu yang naik kampung loh. Nah, jengki mantan juga tapi hana pakai le dek.
0: Iya, iya.
1: Banyak agak-agak pegawai dengan un kelapa daun kelapa tu.
0: Ya, ya.
1: Nah, nale si, belum tapi kan dia juga kan dia yang beli.
0: Good ya. Oh.
1: Iya, nah pegawai dia boleh mengan dia juga nale.
0: Ya.
1: Nah, nomor nol deh waktu nak urinci raja kan?
0: Urinci ya nomor nol.
1: Nah, bawa urinci raja sama raja.
0: Nya.
1: Nah, banyak lagi manyu kita itu banyak nale dah tu. Ya di karuke mantel na rumah ning di sini di Pasirawa ade kan
0: Pasirawa ya
1: nya di Kaibo yang mana le di Kaibo yang untuk ade apa de untuk semula yang waktu semula ngaki urang kami nah itu kami nak lo minum kan ngomong sin mandum ngamoto mandum ko ngamoto nampu ngamoto ana he le no
0: iya ya
1: dro yang na mesti yang betul kokong nya ro anji ta moto rupa na
0: iya kecuali na ya iya jadi
1: ube yang hanale si dino ube yang dong kan ni ube ya
0: ube yang giban
1: ube tuntun ko lang kruang dia
0: oh iya
1: Nah, upaya plong
0: kalau bahasa
1: ada
0: orang yang bilang kalau nah yang pegang bubu ya
1: yang long nak pernah tentu nu bayar si kangi dia rugiem kadang-kadang punah-punah dia punah-punah bayar
0: oh iya iya jadi jadi
1: yang kadang-kadang dia tak pegah tak boleh yang mungkin kum ia mesti ubi dong dia ia kenanya kalau pernah orang deh yang punah bayar yang rugiem mana tu mana yang punah tak boleh
0: mantap kali dulu ya.
1: Ya, man udian kurang kaki mama merah
0: tu. Betul ya.
1: Balanya lom agak pegal umur ya yang
0: nanti
1: bapak Maria lagi kan tapi yang lom hanya dia si job unyan. Tapi yang nale no rumah aja yang pedap ngon unyan hanale.
0: Hanale betul. Seng mandum ya kan atap rumah.
1: Ini no kalau rumah gung seng mandum kan.
0: Bang Basri kalau di Bang Basri kan di Garut ya?
1: Ya.
0: Mbak Maria mantong na Bang Basri?
1: Kaiko hanali ngi mesti ba hanali.
0: Kapo ge rumah mandum.
1: Barokan na dua po tempat, dia po tempat na Bang Maria. Hanali yang kai tiga kilang kai na ba plak-plak kai.
0: Iya, iya. Oh ya, sudah beralih fungsi ya.
1: Ya. Yang tempat tu ka di pega tanahnya mikro ka di pega keblang.
0: Iya.
1: Nah, bukannya anali.
0: Anali ya sudah.
1: Yang nanti urung pegerengkan, talang, katalang dong kan ni. Talang dong.
0: Dong.
1: Yang talang awak lalai mukul
0: jamunya. Betul ya.
1: Yang anali urung pegerengkan yang talangan kan ni.
0: Ya ya. Jadi sudah digantikan semua ya.
1: Ya, ramah mandu mana li? Kata ramah mandu.
0: Iya betul. Di rumah kalau ke kampung Anggi pulang juga ke Sigli ke. Daerah Calde kan itu ya. Kan kalau dulu tempat-tempat cabai tempat bawang kan masih tuh pakai rengkan atau
1: ya, rengkan, ya.
0: Ini hanale
1: Anale ya, keringkannya menyenangkan ini di Brunei buat tempat-tempat uroro ganto di muka
0: nyamannya. Mantap na ya.
1: Mantap na di muka uroro ganto karena ada pegangannya untuk pak kudu langungku nah.
0: Iya.
1: Ya mantap na tang.
0: Selain bersih dan cantik juga kalau Anggi lihat lah suka lihat yang unik-unik gitu kan jadi alami rasanya ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Itu aja kami.
0: Get. Terima kasih Bang Basri. Bang Basri, mau lagu Bang Basri?
1: Lagu Maimun nanti.
0: Maimun yang mau diputarkan ini Karam Lam Dada pilihan Oma. Boleh kita gabung aja atau bagaimana? Ya.
1: Jaka Bahagia sekarang ini aja.
0: Jaka Bahagia. Nanti nanti
1: jadi kami satu yang iya. Yang enak sih kak.
0: Iya baik silakan salamnya.
1: Salam dulu buat kami supaya sehat kami.
0: Amin terima kasih.
1: Kacur selalu lupa kan kacur.
0: Iya.
1: Kacur supaya bahagia kacur. Itu Kak Inang tadi Kak Nur.
0: Iya.
1: Yang Alam Baru. Uma, lain semua-semua aja.
0: Lain semua-semua, kan, ya? Baik Bang Basri. Terima kasih Bang Basri.
1: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Basri di Sigli. Petunjuk 055, halo Assalamualaikum. Halo Petunjuk 055, sudah jatuh. Baik, Anggi baca dulu pesan WhatsApp-nya lagi. Assalamualaikum Kak Anggi Medua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud Medua, Kibana Bauronyo Bang Amir. Hari ini Bang Amir agak enggak dapat juga untuk telepon. Iya, mungkin jaringannya lagi kurang pas ya Bang Amir ya. Tapi enggak apa-apa kata Bang Amir. Oh iya Kak Anggi, kalau pendapat aku, kalau kami di Woyla itu tarik kayu dengan kerbau itu tidak ada lagi sekarang Kak, pekerjaan itu katanya. Kalau untuk menyayan ratap atap rumbia itu mungkin ada 1-2 gitu ya, karena memang masih ada banyak pohonnya di sana ya Bang Amir ya. Dalam satu kampung untuk dipersiapkan juga gitu katanya. Nah di luar tahun di luar setahun sekali bagi yang membutuhkan ada rangkang atau gubuk di sawah. Nah itu dibuat kata Bang Amir ya. Jadi tapi itu sudah jarang juga, mungkin tidak seperti yang dulu lagi gitu. Oh ya Kak Anggi kalau ada waktu tolong diputarin Sabirin Lamno duet dengan Dede Irawan judulnya Mate Angin. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita putarkan ya. Salam buat Kak Eli aja dengan Pak Cik Mat juga ya, dan buat Kak Anggi selamat melaksanakan tugasnya. Sekian, terima kasih dari Bang Amir Mahmud. Makasih kembali Bang Amir Mahmud ya. Untuk Bang Amir Mahmud di Woyla, salam kompak selalu, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan kalau masalah gak bisa telepon, gak ada masalah ya. Kalau mungkin jaringannya kurang baik, ya kita mau bilang apa gitu ya kan. Baik Warilun, kita dengar lagu dulu ya Wari. Waktu kita juga sedikit lagi ini. Nanti Bang Amir lagunya kalaupun Anggi hadirkan setelah kita tutup sirbuh ya. Ya, Darah Lawitnya dari Bang Arul yang ngelakeli Kak Yana di Lambaro. Adanya lagu dari yang ngelakeli Oma Maimun Karam Lamdan.

0: Warilun, Lun, terima kasih Wari. Mantang setia sajian kamu Bapak Rupert RRI Banda Aceh. Lama acara Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Ya Wari ya. Uno, nah, karam lam dada yang laki oma ya. Dan juga tadi darah lawitnya Kak Yana, semoga Kak terhibur ya. Petunjuk 055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Anggi, Yahmadi Labuy.
0: Iya, Yahmadi di Labuy. Puha bauronyo, Yahmadi.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Tengah sibuk, Yahmadi?
1: Hah?
0: Tengah sibuk?
1: Alah, balu bono, sehat-sehat.
0: Ah, iya, sehat-sehat ya. Silakan Yahmadi, kibar menurut Yahmadi.
1: Menurut lu, masalah jamunya lah jadi lengku. Kamu mentemu pakcik, ada lutung, tepu, cicah-cicah sama.
0: Ya, Madi, kalau dulu orang ngupas kelapa pakai apa nama alatnya?
1: Menurut kamu di Nuaya pakai lamna, pakai parangna.
0: Oh, pakai lamna.
1: Lu ngolam itu, jadi
0: iya, dulu kan ada orang yang memang spesial, dia bekerjanya itu untuk mengupas kelapa gitu kan?
1: Oh ada, itu orang bikin minyak itu semua pakai itu, lo enggak lama kali?
0: Dari rumah ke rumah juga dulu ya kan? Sekarang udah pakai parang aja gitu ya?
1: Parang, sekarang kan udah. Kayak mana kita bilang udah maju, gelengku-gelengku di rumah gak ada lagi. Tapi kami masih pakai.
0: Masih pakai, mantong nah ya gelengku ya.
1: Lutung itu yang kecil pakai juga.
0: Iya, itu ngukur kelapanya ya.
1: Ya
0: Madinya mantong ya Madi.
1: Iya.
0: Kiban.
1: Lagu sabok.
0: Lagu nanti kalau masih sempat ya kita putarkan ya. Apa ya Madi lagunya?
1: Kon karena harta nah.
0: Oh nah, kon karena harta.
1: Ibnu Nuarat.
0: Bukan, Salisa ya.
1: Kon Ibnu Nuarat sana lagu duet.
0: Oh, kalau Ibnu Arhas rasanya enggak ketemu lagi di sini.
1: Lama payah kali.
0: Payah karena enggak diperbanyak lagi lagu Ibnu Arhasnya.
1: Lama lagi bala pap 70-an juga.
0: Yang ada cewek yang bawa kon karena hartanya.
1: Kon Abakar Galom.
0: Abakar Galom.
1: Yang lagunya mantong Kemawi yang
0: Kemawi, ya Kemawi mantong na ya. Iya ya, silakan Salim.
1: Tadi utama buat Don, semoga Don sehat lebih ya.
0: Alhamdulillah, amin. Iya, doa yang sama untuk Yahmadi ya, sehat selalu.
1: Itu pan-pan tiarubu mantung, semoga sehat mantung.
0: Sehat mantung danyo. Get. Iya. Terima kasih Yahmadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahmadi di Labuy. Terima kasih Yahmadi. Di Likud Yahmadi 886. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Gandhi.
0: Uronya dengan Sonyo.
2: Ya Wak John di Linting.
0: Oh Wak John, mantong Wak John. Tengok Bu Wak John.
2: Tengok sendai Gani udul-udul.
0: Oh, tengah santai Wak John ya.
2: Jauh.
0: Get Wak John, waktu sedikit lagi silakan tanggapi singkat saja.
2: Wak John yang pun non gerobak cocok ke?
0: Gerobak kiban.
2: Gereta dua.
0: Kan gerobak yang dibawa sapi. Iya ya kan. Itu di mana kita dapat lagi? Gak ada lagi gerobak itu ya?
2: Ya sekarang gak ada lagi. Udah ada motor.
0: Itu dulu Wak John yang ngambil kayu pakai itu.
2: Waduh kecil-kecil Pak John lo. Waduh kecil Wak John tuh kan.
0: Iya tahun 70-an 80-an ya.
2: Ambil kayu di Gunung Legenting tu.
0: Di Gunung Legenting bawanya pakai gerobak itu, ya?
2: Pakai sapi.
0: Iya, sapi lah.
2: Sepinya sapi.
0: Sepinya sapi. Wak John tinggal apa? Pakai apa tuh?
2: Gerobak tua.
0: Wak John duduk di atas sapi atau di mananya?
2: Sapi di apa tu di truk, saja di truk sapi.
0: Iya Wak John.
2: Sepi dia.
0: Iya betul ya.
2: Dari Gunung Legenting tu ke bawah ke Setu itu kayu ulau.
0: Lumayan jauh Wak John ya?
2: Jauh
0: juga. Iya. Sekarang gerobaknya pun enggak ada lagi ya?
2: Tidak ada lagi. Itu kereta tua tu.
0: Kereta tua.
2: Habis itu kan.
0: Pulang.
2: Pulang. Pergi ke sawah juga. Tu,
0: ke sawah
2: itu,
0: juga.
2: Iya. Krok tanah tu.
0: Iya. Membajak kan. Iya. Pokoknya serba serba good apalah ya. Serba menggunakan sapi dulu ya.
2: Ya, betul.
0: Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sapi dulu ya. Wak John tinggal tinggal mengarahkan. Iya.
2: Gitu.
0: Itu lah makanya jangan jahat-jahat dengan sapi Wak John ya.
2: Iya.
0: Oke, makasih Wak John. Itu aja Wak John.
2: Wak John
0: terima kasih. Amin, terima kasih Wak John.
2: Lang ke Kak Jun lah.
0: Iya.
2: Ke Kak Nurul. Ke Bang Basri.
0: Iya. Iya.
2: Ke Pak Amri di Kota Melaka. Ke Cik Polun di Jeruk Nang. Tolong ke Kak Elia, Kak Enong. Lain ke
0: mandu-mandu-mandu. Terima kasih Wak John.
2: Lagu ni pilih lagi dalam lagak tu.
0: Okey Wak John. Terima kasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada Yahmadi, ada Wak John sudah semakin lengkap ya. Cik Mun yang belum muncul untuk hari ini ya. Tapi Cik Mun enggak sempat lagi waktunya. Anggi salamin aja lah untuk Cik Mun yang belum bisa masuk untuk hari ini dan juga untuk Indrapuri ada di Cergli ada Cik Ni ya. Cik Ni apa kabarnya nih? Udah lama enggak mendengarkan suara Cik Ni. Rahmi dari tadi sudah ketuk-ketuk pintu, enggak bisa lewat-lewat ya Rahmi ya. Di Cergli, salam kompasan dulu membahagia aja ya untuk Rahmi. Ada Kak Nana juga di Indrapuri. Yang di Samahani, apa kabar juga nih untuk Lisa ya, salam kompak selalu. 47055 sudah terputus. Iya, kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk hari ini ya Wari ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan tradisional masyarakat Aceh itu tentunya sangat beragam ya. Ada yang ke laut, ada yang memang sebagai petani di kebun dan lain sebagainya. Kemudian tadi banyak juga yang menyampaikan bahwa untuk penganyam tikar, untuk buat kerajinan, bukan hanya buat kerajinan ya, yang di anyam-anyam yang dari bambu, dari daun pandan, apa dari rotan. Nah, itu kan semua termasuk kepada keahlian ya. Itu kan memang diajarkan ya Wari ya. Memang sejatinya pekerjaan-pekerjaan itu kan memang secara turun-temurun gitu diajarkan oleh orang tua atau orang-orang tua yang ada di sekitar kita, yang jelas orang yang sudah lebih dulu lah merasakan hidup yang dan sudah lebih dulu pandai ya ataupun pintar gitu ya Wari ya. Nah, selain itu seperti tadi pandai besi, ada yang menyebutkan juga pandai besi. Nah, pandai besi ini kan banyak macamnya juga ya, selain membuat senjata ataupun yang diperlukan ada parang, pisau dan lain sebagainya. Dan juga termasuk kalau untuk yang pengrajin, ada juga pengrajin rencong ya kan. Nah, pengrajin rencong ini kan membuat senjata tradisional. Rencong itu merupakan keahlian tradisional yang khas juga ya Ware. Dan ini juga walaupun masih ada seperti pandai besi tadi, itu memang sudah tidak banyak lagi ya. Kalaupun memang ada, mungkin karena agak malas juga, yang memang hasil dari buatan itu sudah banyak tergantikan oleh mesin gitu ya. Jadi sehingga sudah ditinggalkan gitu. Kalaupun memang ada, masih tinggal sedikit jumlahnya. Dan mungkin orang-orang tua yang udah enggak punya tenaga lagi ataupun sudah sangat kurang tenaganya, tapi keahlian itu mungkin tidak diminati oleh anak-anak muda sekarang ya, makanya ini jadi hilang gitu ya Wareh. Nah, kemudian juga ada perajin-perajin seperti perajin perak, perajin emas, perajin yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk seperti perajin sulam Aceh ataupun ya mengenai apa menjahit yang khusus memang yang ciri-ciri khas Aceh itu memang masih ada. Jadi kalau memang tidak digalakkan, ini kan akan tertinggal ya Wari ya. Apalagi model-model yang ada di pasaran itu kan semakin bervariasi gitu. Jadi semakin banyak yang minat. Kalau memang ini tidak ada lagi ya, memang ditinggalkan gitu ya. Seperti perajin anyaman, menganyamat pandan, rotan menjadi tikar. Nah, bukan hanya menjadi tikar saja, menjadi tas dan lain sebagainya, kebutuhan rumah tangga lainnya yang banyak kalau dulu itu banyak dari pandan, dari rotan. Nah, ini juga sudah hampir ditinggalkan ya. Karena perkembangan zaman ya Wari, ini biasanya digeser gitu ya, tergeserkan tersendiri. Karena mungkin dengan alasan menghemat waktu, daripada capek-capek gitu ya, kita bisa dapatkan di pasar dengan yang dibuat oleh pabrik. Jadi karena seperti memotong padi, kemudian juga seperti membajak sawah. Nah ini kalau dulu memang bisa menjadi satu pekerjaan ataupun akhirnya menjadi mata pencarian seperti yang di Iwang Wari sampaikan tadi di awal gitu ya. Nah ini akan ditinggalkan. Jadi sehingga rata-rata pabrik yang melakukannya dengan menggunakan alat begitu ya, yang lain sebagainya. Jadi banyak pekerjaan yang sudah ditinggalkan yang dulunya dibuat sebagai mata pencarian ya. Nah seperti juga pembuat dapur tradisional, ada gula aren, ada garam ya Wari. Nah pengolahan hasil bumi seperti nira menjadi gula aren atau air laut menjadi garam, ini juga seringkali dilakukan di dapur tradisional yang juga sekarang sudah semakin ditinggalkan. Nah banyak sekali ya, tapi artinya Wari apapun itu memang kita berhadapan dengan namanya kemajuan zaman ya, kemajuan zaman. Jadi mau tak mau itu menjadi pilihan ya. Tapi alangkah baiknya juga kalau tidak ditinggalkan secara 100%. Apalagi zaman sekarang bekerja kan sulit ya Wari ya. Mencari pekerjaan juga sulit. Jadi tidak ada salahnya mungkin bisa jadi yang unik-unik itu, yang lalu-lalu itu, yang lama itu katakanlah sudah zaman sekali gitu ya. Tapi kalau kita munculkan sekarang, saya lihat banyak juga peminatnya Wari di pasar. Kalau memang yang unik, yang memang bagus, penggunaannya bagus, karena kita sekarang apalagi di gembar-gemborkan ataupun disuruh kita kembali ke alam gitu. Jadi misalnya memasak, kalau sekarang kan pakai bejana dari besi, dari aluminium, dari yang lain sebagainya, itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah kalau kita memasak menggunakan alat-alat seperti belangong tanah yang asli-asli alami, nah itu tidak berpengaruh kepada kesehatan, arti kata lebih aman gitu Wari. Jadi kalau kita masyarakat yang lebih memahami hal itu dan dari fungsinya ataupun secara estetik itu sudah kita rindukan, saya rasa itu menjadi pilihan lagi Wari ya. Jadi sehingga yang lama-lama dulu apabila bisa dimunculkan secara penampilan lebih bagus, kemudian juga dari hasil karya itu ya, kemudian juga dari kemanfaatannya lebih berpihak kepada kita, apakah kesehatan seperti memasak tadi dengan yang alami-alami gitu bahannya ataupun alatnya gitu ya. Nah ini kan bisa menjadi pilihan begitu ya Wari ya. Dan mungkin kalau diusahakan, diupayakan, diperkenalkan lagi, mungkin banyak peminatnya begitu. Nah ini jadi alangkah baiknya tidak ditinggalkan secara habis-habisan gitu ya, tapi bisa dimunculkan dengan berbagai manfaat dan juga dari nilai tawar. Karena yang lama-lama itu kalau memang dimunculkan kembali, unik hasilnya, orang yang memang menyukai hal yang unik dan kembali kepada menyadari bahwa manfaatnya lebih baik, terutama untuk kesehatan dan lain sebagainya, itu bisa jadi banyak kembali peminatnya. Ya, itu dia Wari ya, yang sudah Wari sampaikan tadi, berbagai pekerjaan masyarakat tradisional masyarakat Aceh yang dulu bisa dijadikan sebagai mata pencarian. Ada yang sudah hilang, ada yang masih ada, namun cuman sedikit gitu ya. Dan terima kasih banyak Wari sudah menanggapi tema kita hari ini. Itulah namanya budaya ya Wari. Ya, di perkembangan zaman tentu saja di setiap situasi apapun kita harus bersahabat gitu ya. Jadi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu ya. Terima kasih untuk Wari yang sudah bergabung untuk hari ini, yang sudah meramaikan Sirebo. Ada Cik Mat, Cut Nyaci, Pak Jal, Kak Inong, Kak Eli, ada Putri Ayu. Terima kasih juga untuk Utitaya, Ibu Jaria, Pak Amri, Kak Nur, Kak Yana, Oma, Bang Basri, Pak Amir, Mahmud. Ada Yahmadi, ada Wak John juga di Geli Genting, dan tadi Rahmi sudah beberapa kali ketuk pintu gak berhasil, tapi gak apa-apa Rahmi ya di Cergli. Salam kompak aja untuk keluarga tercinta. Dan juga Kak Erna, Kak Kiana, juga untuk Kak Aisa, salam bahagia juga Pak Le. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Le. Pak Hanan juga di Kampung Atu bersama mamanya Putri, sekeluarga sehat-sehat semua ya, murah rezekinya. Untuk Panglima Sulung juga, untuk Ihsan juga, untuk Pak Sapi'i yang belum bisa masuk tapi sudah ketuk-ketuk ya. Untuk juga Nazar di Lamlom, mudah-mudahan sehat ya.

adat, budaya, dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.
4: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
5: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
4: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
5: Maksudnya?
4: Pencurian misalnya.
5: Gak tahu.
4: Narkoba?
5: Gak tahu.
4: Tawuran atau kasus asusila?
5: Gak tahu. Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
4: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
6: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Terima kasih Wari, mantong setia, Mbak Uronyo ya Wari ya. Mudah-mudahan Wari tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di hari ini, di hari Selasa 12 Mei 2026. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan Wari? Semoga lancar aja ya. Kalaupun mungkin ada hambatan, mungkin ada yang diperlukan tapi alatnya kurang ya, ataupun atributnya atau macam-macamnya lah gitu kan. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang memasak, mau memasak gulai ada yang kurang, tahu-tahu bawang merahnya nggak ada, udah habis. Nah itu kalau bisa ya, tentu mungkin nggak bisa lagi ke kios atau ke warung, jangan coba-coba minta dengan tetangga ya. Banyak nih yang begini, kalau kehabisan garam minta dengan tetangga. Tapi nggak ada salahnya kalau memang itu memang sudah selalu gitu ya, saling memberikan, saling menutupi kekurangan. Nah, bahagia sekali bisa mendapatkan tetangga yang baik seperti itu, karena sama-sama membangun, sama-sama nanti mendapat pujian dari keluarga gitu ya, karena masakannya enak. Jangan gara-gara kurang garam jadi gak enak, gara-gara gak ada bawang merah jadi gak enak gitu ya. Tapi kalau memang saling bisa membantu, ini yang diharapkan ya. Punya tetangga yang baik, tetanggaku idolaku gitu ya. Baik, Wareh, ada nggak yang suka jamur? Jamur yang dimasak ya, bukan jamur-jamuran ya Wareh. Karena memang jamur ini sebagai penyedap rasa bisa juga ya Wareh ya. Dan kalau ngomongin masalah jamur kan juga bisa itu sebagai menu yang memang baik juga untuk kesehatan. Nah, tapi kalau kita membeli jamur, tidak bisa disimpan lama-lama gitu ya, karena dia cepat busuk ya Wari. Tapi ada caranya juga, kita bisa mencobalah untuk agak lebih awet gitu ya, mengawetkan ataupun cara menyimpan jamur tiram ya di kulkas itu dengan benar. Kalau kita tidak tahu caranya, cepat juga busuknya ya. Nah kalau untuk jamur tiram, tapi ya Wari ya, jamur tiram ini kan termasuk salah satu jenis jamur yang banyak digemari oleh banyak orang ya. Selain rasanya yang lezat dan teksturnya itu unik, membuatnya itu menjadi bahan makanan yang sering digunakan dalam berbagai hidangan. Tapi jamur tiram itu memiliki masa simpan yang relatif pendek Wari. Jadi nggak bisa disimpan lama-lama walaupun di kulkas. Dan jika tidak disimpan dengan benar, kita itu bisa kehilangan jamur yang segar dan lezat tadi. Jadi akhirnya nggak terpakai gitu ya. Sebelum kita bahas mengenai langkah-langkah praktisnya Warih tentang jamur tiram ini, kalau disimpan di kulkas, penting juga kita untuk memahami mengapa kita perlu melakukan ini dengan benar ya. Karena jamur tiram itu adalah sumber nutrisi yang kaya dan bisa menjadi tambahan yang sangat baik dan untuk orang yang sedang menjaga berat badan ataupun diet ya. Selain jamur tiram itu memiliki banyak manfaat kesehatan juga ya. Nah jamur tiram ini memiliki sedikit kalori sehingga cocok untuk diet rendah kalori. Karena serat dalam jamur itu dapat membantu pencernaan juga, fungsi baiknya, dan menjaga kesehatan usus kita. Kemudian jamur itu mengandung berbagai vitamin dan mineral termasuk vitamin D dan juga yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan radikal bebas dalam tubuh ya. Tapi jamur tiram itu juga rentan terhadap kelembapan dan cepat busuk Wareh. Jadi karena itu penting kita tahu menyimpan jamur tiram itu dengan benar agar ya, ya tidak hanya menjaga kualitasnya tapi juga kita biar nggak boros gitu ya. Jadi mau masak tahu-tahu udah busuk gitu ya. Caranya Wareh pilih jamur tiram yang tentunya segar, yang baru diambil ya, yang baru dipanen. Itu langkah pertamanya pastinya. Kalau udah 2 hari ya jangan lagi ya, walaupun murah dia. Kemudian jamur itu jangan mencuci dengan air Wareh. Jadi salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan itu adalah mencuci jamur tiram itu dengan air sebelum menyimpannya. Jadi kalau kita mau nyimpan di kulkas nggak usah dicuci gitu, karena dia cepat busuk ya. sebaiknya dihindari mencuci kalau mau menyimpannya, karena jamur itu dapat menyerap kelembaban dengan cepat dan ini akan membuatnya cepat busuk. Dan sebaliknya, bersihkan jamur dengan tisu kering dulu kalau kita mau simpan, atau kain bersih. Usap perlahan permukaan jamurnya sehingga kotoran itu dan kelembapannya itu terangkat. Jadi tisu juga ini membantu menjaga jamur tetap kering. Kemudian bersihkan bagian akar jamurnya. Setelah membeli jamur tiram yang segar, kita bisa membersihkan bagian akarnya. Nah, ini penting Wareh, untuk menghindari kelembaban yang dapat membuat jamur itu cepat busuk. Jadi gunakan pisau kecil atau gunting untuk memotong bagian akarnya yang terlihat lembab tadi ataupun basah ya, ataupun kotor ya. Jadi hindari menghilangkan terlalu banyak bagian jamur yang sehatnya, akarnya saja dipotong ya. Kemudian simpan di kulkas jamur yang sudah dibersihkan dan dibungkus dengan plastik kedap udara ya, ataupun kedap wadah yang tertutup, itu disimpan di kulkas. Jadi kulkas itu kan merupakan lingkungan yang lebih dingin ya dan kering, yang akan membantu memperlambat proses pembusukannya tadi, Wareh. Tapi jangan lupa ya, bungkusnya itu harus kedap udaranya ya, jangan masuk udara. Jadi itu lebih awet. Hindari, sebagai tambahan penting juga, bahwa jamur itu memiliki sifat mudah menyerap aroma makanan lain yang ada di sekitarnya. Jadi oleh karena itu, Wareh, hindari juga menyimpan jamur di dalam kulkas itu didekatkan dengan makanan yang bau yang kuat seperti bawang, durian, ataupun aroma tajam dari makanan lain. Jangan dekatkan jamur tadi di kulkas dengan makanan lain yang aromanya itu tajam ya. Nah, seperti durian, bawang, dan lain sebagainya. Karena nanti jamurnya bisa jadi bau durian ataupun bau bawang ya. Itu dia, Wareh, tips untuk siang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Wareh, selanjutnya kami akan mengajak Anda ya untuk menantikan tibanya waktu sholat fardu zuhur ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan kami akan menghadirkan lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Selamat siang Warihlun, dimanapun Anda berada, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga saja semua lagu dan hiburan dan juga informasi yang Anda dapatkan hari ini bermanfaat ya Wari ya. Baik Wari, selanjutnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro 4 RRI Banda Aceh bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Kita akan mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap Bang. Hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah. Harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap ya. Jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya, juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi

0: juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan ada bang, gitu. Sudah ada narasumber ya, siapa sih bang di sono bang?
1: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
0: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya. Iya, suaranya jauh ya, Bapak ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
1: coba lagi nih. Assalamualaikum.
0: Nah, ini di kita ada kedengaran. Iya, siap. Sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap dah. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Perompak Jakarta. Monggo silakan.
1: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik ke Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Dato'?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat.
2: Iya,
1: kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, Dato' ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
2: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
1: Jebakan.
2: Jadinya
1: terjebak.
2: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
1: AI, ya.
2: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
1: Ya.
2: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
1: serap
2: gitu ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah. Okay. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
1: Yeah.
2: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian

0: diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
1: salah hitam, gitu.
0: Menjadi salah, menjadi keliru.
1: Nah, iya, iya.
0: Ya, jadi itu yang pertama.
1: Oke.
0: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Budaya.
0: Nah, oke. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Ya. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Okay. Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, ya. Terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
1: mencemari dengan, lah.
0: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya, generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke. Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
0: lumpuh
1: dan
0: menulis.
1: Lumpuh menulis.
0: Iya.
1: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
0: Menulis ya.
1: Apa ini juga menjadi satu indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
0: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya.
0: Ya, saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
1: Ya.
0: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya, arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
1: Berkembang. Oke.
0: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat, ya, jadi apa, social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya, ya.
1: Okay.
0: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi, ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah, yang paling penting itu budaya asal kita,
1: asal,
0: budaya
1: ya.
0: Kita itu harus kuat.
1: Yang menjadi dasar.
0: Yang menjadi dasar ya. Untuk akulturasi okay. dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah, ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
1: Intervensi.
0: Ya, bukan akulturasi namanya kan, malah apa, terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar, nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya, rejection ya. Rejection itu penentangan.
1: Okay.
0: Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
1: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ya, ini.
0: Kesiapan kita yang...
1: Ya, boleh dibilang masih ini ya?
0: Belum siap.
1: Belum siap.
0: Belum gitu siap, ya, belum siap. Belum siap. Makanya
1: waduh, ini banyak
0: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
1: Jebakan ya, tadi
0: jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya okay. kita.
1: Depan. Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu. Karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang.
1: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya okay. kan?
1: Ya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus ya, mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan, kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri, kan? Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Oke.
0: Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi apa, menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan
0: lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran, nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun
0: kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru,
1: pusat kan bahaya. Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus,
1: daerah sendiri yang harusnya menangkap itu.
0: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Ya, Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datuk ya?
0: Iya, sangat berarti, karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana, Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu, Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga
0: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya, di Bangka lah terutama kan, jangan jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Ya. Nah, karena mereka menganggap apa kerjanya di mana, di dinas kebudayaan, dinas apa air mata, bukan dinas mata air begitu kan?
1: Bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
2: Iya.
1: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop pendengar Pro4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
2: jalan-jalan ke pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Pop, pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perempat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana?
2: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14 0 ya 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
1: Oke, satu nomor berarti ya?
2: Satu nomor.
1: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
2: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
2: Sepertinya belum.
1: Belum ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
3: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
3: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
3: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
2: Dengan iya, lu juga Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria, Bang Wandasona, benar ya?
2: Iya, betul benar, Cik Guria.
3: Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wih, keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya
1: Bapak? Iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
3: Bapak Ahmad. Bapak, ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
1: bagi timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
2: Silakan Datuk.
4: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
2: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu.
4: itu justru keliru ya kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
2: bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
4: Bisa jadi masalah.
2: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
4: Misalnya pakaian kan.
2: Pakaian.
4: Yang salah, salah,
2: salah. Penamaan misalnya.
4: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
2: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk ke Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
4: Iya.
2: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
1: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
2: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
4: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka, dan bahasa Melayu dialek Belitung. Gitu.
2: Belitung, oke.
4: Okay. Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan sket alskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Liang Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Ya kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
2: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
4: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, isolek. Ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
2: Palembang.
4: Napo, Kemano. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
2: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
4: Tetap.
2: Kalau ya. Wanda nggak Wando. Ya.
4: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
2: Ya.
4: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka, dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Labat itu ya, di Belinyu ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
2: melekat ya,
4: melekat terserap di apa, di Belinyu. Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
2: Kelesan.
4: Kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
2: Empo tuh di Jakarta tuh, Bangjo tuh.
4: Jadi empe-empe karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
2: Iya, empe.
4: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
2: Oke, baik. Nah, Datuk, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa, Datuk? Apa terancam juga?
4: Kalau ini, yang jangan-jangan bahasa Datuk Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
2: Oke.
4: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya,
2: kan? Ya. Nah,
4: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka.
2: Seka
4: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
2: Seka ini suku laut ya?
4: Orang-orang laut. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
2: Baik.
4: Ya. Kalau yang lain ya,
2: yang lain
4: berkembang,
2: tumbuh dan berkembang ya.
1: Iya, okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perempat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
2: Bang Jo, ya.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
1: Iya, Teh Dinda, silakan.
5: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
5: Dengan Teh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
2: Ya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya.
5: Iya, Datu. Ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo
1: terima kasih sami-sami Teh Dinda di Bogor ya, silakan.
4: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup, saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya, saya lebih ke etnik grupnya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
2: Orang darat atau
4: orang-orang gunung ya, sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang Seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
2: Orang-orang Melayu
4: ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya, progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
2: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia
4: kan gitu ya. Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
2: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
4: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh saya waktu itu mengusulkan kata cam.
2: Cam.
4: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih. Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
2: Cam.
4: Cam. Di cam itu artinya durian itu di dilobangi dengan bentuk segitiga. Kemudian diperlihatkan dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
2: Iya iya semangka ya dia. Semongko ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
1: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
2: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
4: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya, harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
2: platform digital,
4: saat ini ya sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita. Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya ya, sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
2: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
1: Terima kasih Datuk.
2: Sehat selalu.
4: Amin.
2: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita.
6: Bang Jo.
1: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Dato, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
6: Amin.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kita jam 14.
1: Abang Bo, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilang Kala Tatar Sunda, sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Dua, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

ada teman-teman pilihan ya yang sudah ataupun yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini, sudah Anda nikmati dan Anda dengarkan dengan mengiringi suasana istirahat, suasana rehat siang untuk Warihlun ya. Memang cuaca siang ini panas sekali Warih ya, seperti kemarin-kemarin juga kita rasakan. Di mana cuaca panas seperti ini membuat orang-orang ataupun Warih mungkin enggan untuk keluar rumah dan juga tentunya mengambil waktu untuk di rumah istirahat begitu ya, enggan keluar rumah. Tapi yang namanya harus ada kegiatan dan pekerjaan yang harus diselesaikan di tempat tugas, harus keluar rumah juga ya Warih. Nah kalau di dalam rumah biasanya menggunakan AC ataupun kipas angin karena cuaca begitu panas ya. Tapi kalau menggunakan kipas angin tentunya ini kita harus benar-benar memperhatikan juga kebersihan dari kipas tersebut, karena kalau tidak diperhatikan ini kotoran yang menempel di kipas akan kembali terhirup oleh kita dan ini mengganggu kesehatan ya Warih. Membersihkan kipas angin tanpa membongkar sangat praktis, itu bisa dilakukan. Jadi karena banyak orang membongkar kipas angin gitu ya kalau membersihkan, tapi mungkin juga memakan waktu dan juga ada enggannya ataupun malas gitu ya Warih. Nah kalau membongkar tanpa membongkar ini bisa dilakukan ya. Untuk membersihkan kipas angin cukup gunakan aja metode semprotan campuran cuka, baking soda, dan sabun. Nah atau kita bisa memanfaatkan vacuum cleaner, hair dryer untuk meniup ataupun menyedot debu yang ada di sela-sela jaring pada kipas tersebut ya. Tapi pastikan kabel dicabut dari stop kontak dulu ya Warih. Kabel kipas angin yang mau dibersihkan itu harus dicabut dulu, jangan dalam kondisi dia nempel di stop kontak dan Warih menggunakan vacuum cleaner atau semprotan campuran cuka tadi. Nah itu nanti takutnya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jangan seperti itu. Jadi harus lebih teliti ya. Ada beberapa cara efektif membersihkan kipas angin tanpa dibongkar Warih. Seperti tadi yang kami sampaikan, metode semprotan pembersih menggunakan cuka dan baking soda. Dengan cara kita bisa mencampurkan setengah gelas cuka, kemudian 3 sendok makan baking soda, dan 2 sendok makan sabun cuci piring ke dalam botol semprot. Nah, kemudian sesudah diaduk secara rata, semprotkan campuran tadi pada baling-baling dan jaring kipas anginnya. Nah, kemudian ya sudah disemprotkan, nyalakan kipas selama 5 menit agar debunya rontok. Lalu lap dengan kain bersih. Nah itu bisa seperti itu Warih ya. Oke, atau yang banyak dilakukan dengan kuas atau kemoceng ya. Jadi jangan terus membongkar dulu karena itu bisa memakan waktu ataupun juga nanti bisa tidak bisa lagi memperbaikinya. Jadi gunakan bisa juga kuas cat atau sikat gigi bekas untuk menjangkau bagian dalam kipas yang sempit dan bersihkan debu dari jaring-jaring kipas perlahan ya. Karena kalau kipas angin itu bersih ini lebih menyenangkan ya. Kemudian selain dia tidak mengkhawatir pada kesehatan ya ataupun tidak terhirup debu-debu yang ada pada kipas tersebut, selain itu juga lebih terasa sejuk ya karena tidak dihalangi oleh debu-debu yang ada pada jaring ataupun pada baling-baling kipas.

0: sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Baik, Warehlon, kita masih bersama ya di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dari pagi tadi kita sudah bersama Ware, dan tetap semangat aja ya. Mudah-mudahan selamat istirahat yang sedang menikmati istirahat siangnya, dan juga selamat melanjutkan kembali untuk yang harus menuntaskan kegiatan dan pekerjaannya ya. Edisi Selasa 12 Mei 2026 Pro Dangdut kembali dihadirkan untuk Anda, dan hanya nomor telepon 0651 47055 yang bisa dihubungi ya Wareh ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di ajang Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
4: Semangat terus.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa yang pertama hari ini ya. Kok bisa?
5: Nggak tahu juga kak ya.
4: Nungguin terus ya dari tadi ya. Biar dapat nelfon. Masih di mana nih? Masih di rumah ya kak?
5: Masih di rumah nih, panas sekali kak.
4: Panas sekali memang ya. Nggak mau kemana-mana gitu ya. Ngadem aja di rumah. Oke, kak Inang milih lagu apa nih?
5: Lagu Iis. Bukan Iis. Ini apa, Nur Halimah apa kak, ada kak? Nur Halimah nggak pernah dengar lagu dia tuh.
4: Kalau kemarin yang dipilihkan oleh Uti Taya itu ini ya, apa, Janur Kuning ya. Tapi kan ada banyak juga lagunya Nur Halimah itu ya.
5: Bisa kakak bilang berapa biji aja?
4: Bisa bilangnya, tapi uangnya piro ya kan. Sebentar Kak Inong, sambil lagi cari-cari dulu si Nur Halimah lagunya apa aja. Kak Inong salam dulu.
5: Ya boleh. Ini salam pertama kali untuk kakak, selamat bertugas.
4: Amin, terima kasih.
5: Habis itu untuk Kak Hayati, untuk Kak Yana, Kak Kiana, Kecik Mat, Kak apa lagi ya, Kak Naz,
4: bukan Kak
5: Sri juga.
4: Bukan Kak Cik Mat ya.
5: Betul Kak Eli.
4: Iya. Semuanya lah ya, pokoknya semua yang sedang mendengarkan ya. Belum bisa masuk, jangan nanti udah kepepet baru nekan-nekan ya kan.
5: Masuk, mau lagi kak ya, sayang juga.
4: Iya. Oke, Kak Inong, kalau Nur Halimah itu ada Cemara Biru, ada Tergila-gila, ada Tujuh Purnama, Surat Terakhir, banyak
5: bilang. Surat terakhir aja.
4: Masih teringatlah Surat Terakhir dulu ya.
5: Masih. Kalau udah dikasih Surat Terakhir kan
4: nggak mungkin lagi kirim. Nggak mungkin lagi kirim surat ya.
5: Iya, nggak bisa lagi kirim surat kak, udah dipotong.
4: Iya.
5: Ya udah kak ya.
4: Oke Kak Inong.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong ya, Wari, yang pertama sekali sudah masuk di ajang Pro Dangdut. Di belakang Kak Inong, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita Kak Angin.
4: Iya, nggak mau kalah nih Kak Eli ya kan.
5: kakak-kakak duluan dong.
4: Iya. Gimana? Masih istirahat juga ya?
5: Masih nih Kak Anggi.
4: Iya.
5: Tidak ada kerjaan, cuma lagi duduk-duduk bentar kan.
4: Iya.
5: Ngambil kaki dulu, nanti kita mulai lagi kan.
4: Betul-betul. Ya,
5: dipaksa.
4: Jangan ya. Pak, ya istirahat dulu kalau memang udah lelah ya kan.
5: Ada
4: perudang dona sambil goyang-goyang kaki ya kan. Lagunya apa yang Kak Eli pilihkan?
5: Kak Eli pilih di siang ini lagunya dari Tommy J Pisa, Kang Gim.
4: Tommy J Pisa?
5: Ya, kacang lupa kulit ya.
4: Kacang lupa kulit.
5: Ini kan mintanya Kak Inom lain, Kak
4: Inom lain. Ini kacang lupa kulit. Oh ma, kejam kali nih ya orangnya kayak gini ya. Udah ditolong lupa dia siapa yang nolong ya. Oke Kak Eli, silakan salamnya.
5: Ya, salam yang pertama untuk Kak Anggi, bahagia selalu di situ.
4: Bahagia banget lah bisa dengar lagu ya, di tempat dingin ya kan.
5: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kakak juga ya.
4: Amin, amin gitu juga Kak Eli ya.
5: Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk Kak Inong dengan Arinda juga
4: iya.
5: Kita di Ule Karenya.
4: Iya.
5: Kita tambah pujuknya Aci juga untuk Kak Rizkayana, Kak Aisyah dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya.
4: Semua yang lagi mendengarkan. Ya,
5: terima kasih Kak Anggi.
4: Sama-sama Kak Eli.
5: Lagunya udah ada.
4: Insya Allah ada. Tapi kalau nggak ada nanti kita tukar ya job Tommy J Pisa juga.
5: Yang penting Kak Anggi suka kayak ini juga suka.
4: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli ya. Oke. Oh sudah Anggi buka ya. Kalau gitu kita terimalah satu lagi ya. Sudah berdering dianya. Halo assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum, dangdut adalah kita.
4: Ini juga nggak mau kalah.
6: Bisa jalan tol kan?

0: belum pakai balsem.
1: Berapa ya? Ya, sekitar itu
0: gitu,
1: 57 ya.
0: Gitu aja lah, ya kan? Jangan bilang aslinya.
1: Iya. Itu Bu, bukan aslinya itu.
0: Itu bukan aslinya, itu orang. Bu Jaria milih lagu apa?
1: Lagunya udah lama ya nggak pernah dengar, Setia Untuk Selamanya.
0: Oh, Setia Untuk Selamanya. Kemarin juga kirim pesan WhatsApp-nya nggak sempat dibaca ya. Lagunya itu dia, nggak membuka pesan WhatsApp.
1: Kayaknya udah 3 bulan ya nggak dengar lagu itu ya.
0: Mana ada. Oke, silakan salamnya.
1: Ya, salamnya buat Anggi pertama ya. Semoga ya. Selalu ceria selalu.
0: Terima kasih. Apalagi modal kalau bukan ceria.
1: Iya. Emang harus di situ ya.
0: Iya.
1: Buat Eli, buat ini mau panggil Kak Inong, siapa? Di Inong aja ya?
0: Ah, boleh di Inong.
1: Di Inong.
0: Iya.
1: Terus buat Junaji,
0: buat
1: Pak Sapi, buat Panglima Julung, aduh buat semua aja
0: semua,
1: ya,
0: semuanya.
1: Buat Yana.
0: Oke, baik, makasih Bu Jaria ya.
1: Makasih Anggi. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 penelpon yang sudah Anggi terima di sesi pertama ini ya. Kita akan dengarkan 3 lagu kalau gitu ya Warih ya. Kila, ini lagu yang dipilihkan oleh Kak Inong tadi. Mudah-mudahan ini lagunya bisa dinikmati dengan baik dan suaranya juga bagus ya. Surat Terakhir dari Nur Halimah, kemudian nanti ada Kacang Lupa Kulitnya dari Tommy J. Pisa, kemudian ada Revina Alvira, Setia Untuk Selamanya. Mudah-mudahan tetap setia Warilun bersama Pro 4 RRI Banda Aceh.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Alvira dan Darussalam ya, setia untuk selamanya. Mudah-mudahan sudah terhibur tadi untuk Ibu Jaria, Kak Eli dan juga Kak Inong ya. Kita lanjut lagi Marehlun. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Adalah punya kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan pendatang baru.
0: Stok lama. Lagi di mana nih? Masih di Padepokan?
1: Iyalah.
0: Oke lah.
1: Ya dong. Kirim duit apa kirim salam?
0: Kirim duit aja lah.
1: Kalau duit cepat kali.
0: Iyalah, ya. Memang ini lagi butuh duit. Duit.
1: Baru tanggal 12.
0: Yang tanggal 12 itu baru orang. Kalau kita kan udah lama. Bung Ramadan, apa kita pilihkan lagunya nih?
1: Apa lagu? Kalau udah masuk udah lupa.
0: Gitu kan? Dia. Gak usah masuk-masuk lah, biar gak usah lupa.
1: Lagu apa namanya?
0: Apa?
1: Aduh.
0: Lupa lagi.
1: Ike Nurjanah. Judulnya yang enak, yang mantap di siang menjelang sore.
0: Aduh. Apa tuh yang enak, yang mantap?
1: Pokoknya terserah teh lah.
0: Terserah padaku.
1: Kan udah enggak ada lagi yang satu senior satu, kan senior dua ini. Udah usung namanya di radio RRI.
0: Udah capek milih lagu terus.
1: Ya, udah usung Pak Siti Denario.
0: Udahlah senyum dan hatimu aja lah ya. Oke lah.
1: Mantap pokoknya.
0: Iya, salam untuk siapa?
1: Pertama buat teh yang lagi cuek-cuek sampai kumpulan lagi. Jangan lupa juga buat kacung mantap ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa juga buat Nurul cuek-cuek kecil.
0: Cuek-cuek.
1: Pokoknya yang berdua lantai satu, lantai dua.
0: Pokoknya yang cuek-cuek semua lah.
1: Kompak ya kan. Udah lama nggak pernah lagi ke LRI. Tak lupa juga buat keluarga di rumah. Habis itu buat Mas Samudra mungkin lagi panggah-panggah rambut di Lamata.
0: Oh gitu, iya. Kalau lagi monitor, salam aja untuk Mas Samudra.
1: Ya, kalau panggah rambut hati-hati itu dipotong kuping orang.
0: Jangan telinga orang yang dipotong.
1: Ya, kalau dengar dandut,
0: sambil goyang ya kan?
1: Sambil pangkat.
0: Iya, begitulah dia.
1: Itulah dengan semangatnya Pak Lima. Tak lupa juga buat Teh Anggi, buat di Melaka Papua, Abu itu Ina ya,
0: di Batok ya. Iya, Ina di Batok.
1: Semuanya.
0: Cik Mat mungkin dalam perjalanan ini.
1: Tekan-tekan terus Cik Mat. Kalah hari ini
0: Cik Mat.
1: 2-1 dari manis ya. Dibagi-bagi untuk penyiar, pelitnya minta ampun ya.
0: Iya. Oke.
1: Apa salahnya diantarkan satu rantang itu?
0: Enggak ada salahnya, cuman belum aja. Enggak ada salahnya, cuman belum dilakukan.
1: Tapi kalau dibungkus kayak kan cuma sedikit dagingnya.
0: Oh gitu. Jadi pakai rantang baru banyak ya.
1: Rantang enggak pakai susu ya kan. Mati manu sama kerupuk.
0: Iya.
1: Spesialnya buat keluarga di rumah. Iya. Salam selalu.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ramadan. Salam kompak selalu ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelun sayang.
0: Warelun masih tetap bisa juga ikutan terus ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagi dipantau di rumah tetap bisa
0: ikut. Tetap bisa ikut. Karena masih di rumah ini ya.
2: Masih. Enggak kemana-mana.
0: Iyalah.
2: Padahal sekali kan.
0: Enggak usah. Karena kalau kemana-mana bikin habis biaya aja gitu. Makin berat ke belanja bulanan, ya kan?
2: Apalagi ke mall. Dompetku nangis.
0: Betul. Pantang lihat nanti ada yang diskon, pasti harus dibawa pulang. Iya, teringat ingat ya. Apa nih lagunya, Kak Yana?
2: karena lagi duduk manis, diam sepi aja deh.
0: Terdiam sepi, duduk manis.
2: Sepi, duduk manis
0: sepi,
2: di rumah.
0: Sepi-sepi, diam-diam.
2: Sambil memandang pohon mangga, berdoa supaya buahnya jatuh.
0: Oke, Kak Yana, silakan.
2: Salam pertama buat Kak Agi, semoga sehat.
0: Terima kasih doa yang sama. Amin.
2: Terus buat yang udah masuk tadi semuanya, Kak Inang jangan diputar lagunya besok-besok Kak Agi ya. Dia harus minta lagu di sini. Koma, dia kesemberan
0: dia. Dia pigi-pigi gak dengar lagunya ya kan.
2: Dia pigi rupanya masak ke tempat lain Kak Agi.
0: Kayak gitu kali Kak Inang gak setia berarti Kak Inang ya.
2: Itu gak menggoreng di tempat lain pas diputar lagu di sini. Ya ampun, besok gak usah kasih lagu dia ya.
0: Tapi gak apa-apa lah, biarin aja lah, so Kak Inang senang ya kan.
2: Oke. Buat semua yang udah masuk, buat Diti, sahabat ketemu Diti, semoga berkah tuannya.
0: Iya.
2: Buat Cik Maman, ini Cik Maman ini. Jangan balap ini dulu. Ya sampai rendah masuk kali buat.
0: Itu dia.
2: Terus buat Kak Ngom juga, buat semua jelas ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Kak Ngom.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lambaru ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, bagaimana? Masih panas di situ?
3: Masih.
0: Ini dengan
3: Nina.
0: Ina. Nina. Yes. Nina milihin lagu apa Nina?
3: Kak Yan. Yang tiga serangkai itu kemarin judul apa aja ada kak?
0: Tiga serangkai? Aduh, nggak tahu juga ya apa aja.
3: Kalau enggak karena udah keburu waktu yang lain aja lah.
0: Nggak usah tiga serangkai lagi ya?
3: Iya, karena ini waktunya udah mepet ya.
0: Iya, jadi enam serangkai aja.
3: Apa ya? Dari Christina ya kak?
0: Christina. Ya apa judulnya?
3: Duren sawit.
0: Duren sawit.
3: Iya.
0: Oke, Christina duren sawit. Obat toke duren dan toke sawit ini ya.
3: Iya, karena kebanyakan saya dijadikan duren.
0: Iya, betul-betul. Christina.
3: Amin.
0: Iya.
3: Kayaknya ini
0: di Lambaru,
3: iya. Dan untuk semua ya kak ya.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah Anggi terima. Kalau gitu langsung aja ya kita dengarkan lagunya tiga juga. Nah, ada Ikke Nurjanah yang disuka oleh Bang Ramadan, nanti ada Vita Alfia Terdiam Sepi, dan kemudian nanti ada Duren Sawit dari Christina. Senyum dan Hatimu dari Ikke Nurjanah ya. Apa kabar untuk semuanya nih? Masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

Itu dia Christina dengan Duren Sawit, merupakan lagu terakhir yang bisa dihadirkan di ajang Pro Dangdut edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih banyak Eware yang sudah ikut bergabung dan terus setia bersama kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro 4 Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Warelun, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Kawasan Blang Padang Banda Aceh. Tentunya masih melalui FM 88,6 MHz. Terima kasih juga yang masih terus mendengarkan melalui RRI Digital ya. Pukul 15:53 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita nantikan waktu untuk pelaksanaan sholat fardu asar. Kami temani dengan lagu-lagu religi dan lagu-lagu kasidah Aceh.

0: mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat. Mengenal rempah Nusantara bersama Parmi Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh
1: bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu?
2: Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Selamat sore, Ware. Salam bahagia untuk semuanya. Mudah-mudahan masih dalam suasana hati yang bahagia terus ya di sore ini. Kita masih bersama Ware di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan lagu-lagu pilihan di sore ini kembali masih kami terus hadirkan untuk Anda, Ware. Saat Anda sudah kembali bersama keluarga tercinta ataupun sudah mengambil waktu santainya jadi sore ini ya. Lagu-lagu manis yang kami persembahkan sampai ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Lintas 17.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
5: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
4: Loh, kamu nggak sekolah?
5: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
4: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
5: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
4: Gak pengen sekolah ya?
5: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
4: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Aliansi Rakyat Aceh kembali demo pergub JKA, masa bertahan dan bermalam di kantor gubernur. Berita lainnya, masa demo tolak pergub JKA bertahan hingga malam, ratusan personel disiagakan. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Arani Rida Rusalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Jaminan Kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan setelah aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mei lalu. Massa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh agar mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Murtala, sempat menemui masa aksi, namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, menegaskan aksi akan berlangsung damai dan massa memutuskan bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka.
2: Baik dari Foresta dan juga massa aksi sama-sama menjaga kondusivitas, tidak ada tindakan anarkis apapun. Seandainya nanti ada penyusup, provokator, dan siapapun itu, maka kami dari massa aksi juga akan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas.
1: Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana SIKMH menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 904 personel guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif.
3: Untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja. Dan mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang disebabkan oleh mungkin rekan-rekan yang lain.
1: Masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur mengisi kegiatan dengan berorasi, bernyanyi, membaca puisi, hingga menyalakan api unggun. Meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Banda Aceh mengerahkan 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh yang berlangsung di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun.
4: Polresta Banda Aceh mengerahkan sebanyak 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan peraturan gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Aksi demonstrasi jilid 2 yang diikuti massa dari Aliansi Rakyat Aceh tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Aceh. Massa kembali mendesak pemerintah Aceh mencabut Pergub Nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Andi Kirana mengatakan, pihaknya juga mengizinkan massa bertahan dan menginap di halaman kantor Gubernur Aceh setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan 9 perwakilan lembaga dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.
3: Alhamdulillah kita sudah melakukan komitmen bersama dengan 9 perwakilan dari lembaga atau aliansi mahasiswa tadi, dan mereka menyanggupi untuk bekerjasama saling menjaga juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja.
4: Ia mengatakan para perwakilan massa juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun tindakan melanggar hukum di lokasi demonstrasi. Menurutnya, sikap kooperatif tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada massa untuk bertahan hingga adanya kemungkinan pertemuan dengan Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis meski terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
5: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi dan memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Meskipun terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dinilai belum mengganggu pelayanan secara signifikan. Wakil Direktur 3 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Dr. Abdul Mukti memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Bagi pasien kategori desil 1 hingga 7 yang kartu BPJS-nya tidak aktif, pihaknya dapat langsung membantu proses mengaktifkan kembali ke tingkat provinsi. Sementara bagi warga dikategorikan desil 8 ke atas yang memiliki penyakit kronis tetap bisa diupayakan masuk penjamin dengan syarat administrasi tertentu.
6: Kita rumah sakit tidak menolak pasien. Jadi begitu pasien masuk, kita tidak melihat dia desil berapa, asuransinya apa, kita tetap melayani. Yang utama adalah pelayanan.

0: penanganan darurat atau emergensi akan selalu didahulukan tanpa hambatan administrasi di awal. Demikian Saiplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Samapta Polres Aceh Utara meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
0: Satuan Samapta Polres Aceh Utara resmi meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Peluncuran perdana program ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lok Sukun pada Senin kemarin. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Aceh Utara AKP Syahrijal. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis Polri untuk mendekatkan diri dengan kalangan remaja melalui edukasi dan patroli dialogis di lingkungan sekolah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Samapta AKP Syahrijal menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut para siswa diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi teknis Samapta. Materi yang diberikan meliputi tugas patroli pengamanan objek vital hingga pengendalian massa atau dalmas. Menariknya, para pelajar tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga diberikan kesempatan melihat langsung pelengkapan dalmas dan alat material khusus atau almatsus. Dalam kesempatan itu, para siswa juga diajak melihat langsung berbagai peralatan dan kendaraan patroli agar mereka memahami bagaimana Polri bekerja menjaga ketertiban.
2: Kegiatan yang kita laksanakan yaitu memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait fungsi teknik sabara ataupun Samapta. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu kita memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA 1 agar mengenal lebih jauh fungsi teknik sabara, yaitu pengawalan, penjagaan, termasuk dalmas ataupun pengendalian massa. Kemudian tadi juga kita mengedukasi kepada terkait peralatan dalmas, Pak.
0: AKP Syahrijal menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina karakter disiplin dan kepedulian sosial sejak dini. Sementara, program Samapta Sahabat Pelajar direncanakan akan menyisir ke sekolah-sekolah secara berkelanjutan wilayah hukum Polres tempat dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan dunia pendidikan. Diharapkan terciptanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para calon pemimpin bangsa. Demikian, Saiplah Nurdin melaporkan.
1: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Imran, selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, meminta pemerintah daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat koordinasi penanganan bencana serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Dr. Andes Imran MSI MACD selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Senin siang. Imran mengatakan melalui posko itu dapat dikonsolidasikan data yang diperlukan untuk kebutuhan penanganan pasca bencana.
4: Pak Menteri Dalam Negeri itu meminta untuk mengaktifkan kembali posko. Ya, posko ini darurat bencana. Karena apa? Melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan itu data. Ya, kita kepingin satu data sekarang. Ya, bukan dengan objek yang sama, tetapi datanya berbeda.
3: Ia mengatakan bahwa objek yang sama namun disampaikan oleh subjek yang berbeda, maka besar kemungkinan datanya akan berbeda. Dalam kesempatan itu, Imran juga mengatakan bahwa pihaknya ditugaskan ke Aceh oleh Kemendagri adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan terkait percepatan penyiapan data terkait infrastruktur hunian sementara maupun hunian tetap. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mengkoordinir terkait berbagai macam kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh. Terkait lahan hunian tetap, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mempersiapkan sebelum nantinya diajukan.

0: diserahkan kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Samsat Aceh Barat Senin pagi. Pendataan dan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2024 tentang pajak Aceh dan retribusi Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh nomor 34 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan kanun tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh nomor 3 tahun 2025 mengenai dasar pengenaan pajak alat berat. Kepala UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat melalui Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat, Awal Muhadir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah dari sektor pajak alat berat.
3: Yang kita hadirkan pada hari ini sejumlah kurang lebih 25 perusahaan yang secara informasi telah kami dapatkan, baik itu perusahaan perkebunan, tambang, kemudian konstruksi, dan perusahaan yang membidangi di wilayah Kabupaten Kota Aceh Barat. Namun giat pada hari ini tetap akan kita laksanakan seterusnya untuk menggali potensi penerimaan PAD khususnya pajak alat berat di wilayah Aceh Barat. Nah, harapan kami adalah pada hari ini telah tercapai beberapa perusahaan yang sudah mendata dan mendaftarkan alat berat mereka, sehingga nantinya setelah ini kita akan adakan proses penetapan pajak terutang untuk perusahaan yang telah mendaftar pada hari ini, sehingga nantinya akan kita realisasikan proses pembayaran pajak alat berat di tahun 2026 ini.
2: Sesuai dengan Kanun Nomor 4 Tahun 2024, besaran pajak alat berat yang dikenakan kepada perusahaan maupun pemilik alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Namun demikian, ia menambahkan untuk jenis kendaraan pengangkutan saat ini belum termasuk dalam kategori alat berat dikenakan pajak. Kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan terkait kemungkinan penyesuaian regulasi. Sementara itu, perwakilan PT Antareja Mahada Makmur atau AMM, Damas Hamidi, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk memenuhi kewajiban pajak alat berat.
4: Kami dari AMM, saya Damas Hamidi, mewakili manajemen AMM, bahwa AMM akan terus berkontribusi positif demi kemajuan Pemda, khususnya Aceh Barat, dan terkait dengan regulasi alat berat, insya Allah, dari AMM akan selalu melaksanakan yang menjadi kewajiban dari perusahaan.
2: Ia berharap operasional dan kontrak kerja perusahaan di wilayah Aceh Barat dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Pemerintah daerah Aceh Barat berharap agar PT Pakat Besari dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Pakat Besari Aceh Barat menyatakan siap melakukan berbagai inovasi dan kreativitas usaha guna memperkuat peran perusahaan daerah sebagai penggerak ekonomi serta mitra bisnis strategis di Kabupaten Aceh Barat. Direktur Utama PT Pakat Besari, Ricci Lapupa, mengatakan pihaknya akan menempatkan perusahaan sebagai market penghubung berbagai kepentingan bisnis di daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
6: Karena saya sebagai direktur terpilih, saya menempatkan BUMD ini sebagai market atau toko yang kita menyediakan segala kepentingan bisnis di daerah. Artinya kita nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Kita langsung membantu perusahaan berkolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan ini, Pak. Jadi kita tentukan dulu untuk awal. bikin skema kerjasamanya bagaimana, untuk penentuan pembagian hasilnya bagaimana. Nah, saya pikir nggak perlu berlama-lama, setelah skema ini berjalan, kita coba langsung menjalankan sesuai arahan dari Bapak Bupati Tarmizi Aceh Barat.
5: Langkah kolaboratif ini sangat penting untuk dilakukan agar BUMD mampu berkembang secara profesional sekaligus memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Harga berbagai jenis ikan di pasar tradisional Melabuh, Kabupaten Melabuh hingga saat ini masih terpantau stabil. Selengkapnya dilaporkan John Nehru Satria.
7: Harga ikan relatif stabil di pasar ikan segar Melabuh, demikian dikatakan Roni, salah seorang pengecer ikan segar di TPI Melabuh. Roni mengatakan harga ikan masih stabil kecuali harga ikan sisi yang masih mengalami bertahan harga di harga Rp90.000 per kilogram.
8: Stabil. Tapi ikan apa yang paling naik?
9: Nah, ikan sisi.
8: Sampai 70 ya.
7: Harga ikan sisik segar dari mulai Rp70.000 per kilogram sampai dengan Rp90.000 per kilogram. Untuk ikan lainnya, harga ikan kemu Rp80.000 dalam 1 kilogram tidak mengalami kenaikan harga. Ikan segar lainnya, ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, ikan cerapu Rp80.000 per kilogram. Sedangkan ikan tuna, ikan yang berkualitas tinggi dengan harga Rp90.000 per kilogram. Demikian reporter RRI Melabuh John Nehru Satria melaporkan.
1: Pendengar dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Kayu. Delapan masjid di Kabupaten Bener Meriah menerima penghargaan Masjid Ramah Mudik dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Baitul Mal sebagai apresiasi pelayanan bagi para pemudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarim.
10: Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Bener Meriah berikan piagam Masjid Ramah Mudik kepada 8 masjid di kantor Dinas Syariat Islam setempat. Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim mengatakan, program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu.
11: Tujuan utama program Masjid Ramah Mudik ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik. Program ini tentunya program Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Syariat Islam.
10: Piagam juga diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Bener Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Bener Meriah Samusi Purnawiradade menyebut pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program itu yang dinilai sesuai dengan visi misi Bupati Bener Meriah.
12: Tapi di sisi lain ini merupakan suatu amanah besar, amanah untuk menjamu para tamu Allah yang hadir tidak hanya sekedar untuk beristirahat, tapi juga diharapkan melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya.
10: Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah, dan Istiqomah di Kecamatan Pintu Rimegayo, Babun Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Al-Munawarah di Kecamatan Bukit, Al-Mutakin dan Al-Alimin di Kecamatan Wih Besam. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Polres Bener Meriah dukung swasembada pangan melalui penanaman jagung kuartal 2. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
13: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Bener Meriah, unsur pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, hingga komunitas Jip Bener Meriah atau JBM. Kapolres Bener Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
14: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program Astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
13: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melapo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh mengenalkan berbagai olahan ikan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan gizi sekaligus mencegah stunting. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembagian ratusan paket olahan ikan kepada siswa TK dan SD di sejumlah sekolah di Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
16: Olahan ikan mulai dikenalkan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mencegah stunting. Program tersebut menyasar siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar melalui pembagian paket olahan ikan di sejumlah sekolah. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh Marlina Muzakir mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Sabang selama 3 hari. Forikan Aceh membagikan 108 paket olahan ikan kepada siswa TK Negeri 11 Balohan, SD Negeri 2 22 dan SD Negeri 20 Balohan, serta 157 paket olahan ikan dibagikan di SD Negeri 5 Kota Sabang, SD Negeri 10, TK Negeri 7 Kota Sabang, dan TK IT Alfat.
17: Kami hari ini kunjungan anak PAUD ini di TK Negeri 11 di Kota Sabang, kami membagikan olahan ikan. Dari saya selaku Ketua For Ikan, bukan di Sabang aja kami yang bagi, di kabupaten lain ada juga 108. Anak PAUD wajib belajar 1 tahun pas sekolah dasar sampai 13 tahun. Besok kami kunjungan lagi SD 5.
16: Olahan ini dibagikan dalam bentuk makanan yang lebih menarik dan mudah diterima anak-anak. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan sejak usia dini di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Nasrina Hani menjelaskan gerakan gemar makan ikan juga menyasar ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting. Pemenuhan nutrisi sejak masa kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.
18: Untuk mengejar generasi emas, itu sangat dibutuhkan nutrisi bagi anak-anak, yaitu anak di usia masa balita, dari bayi, masa balita, dan masa sekolah gitu. Jadi bukan hanya sama anak TK, SD, atau PAUD, tapi dari ibu hamil pun kita sudah menganjurkan untuk gemar makan ikan, mengonsumsi ikan untuk penambahan nutrisi dan kecerdasan anak-anak. Begitu juga menghindari stunting.
16: Ia menambahkan kampanye gemar makan ikan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah di Aceh. Inovasi olahan ikan juga dinilai penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan makanan bergizi berbahan dasar ikan. Nasrinah menghimbau para orang tua agar membiasakan anak mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari menu harian di rumah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak selama masa pertumbuhan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
19: Kemudian pemerintah juga memberikan mobilisasi yang mungkin semuanya semuanya yang siap untuk menantang jemaah haji Bandar Aceh.
20: Sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Prosi Pesiju calon jemaah haji tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin 11 Mei 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses Pesiju ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap seluruh calon jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil ke Tanah Suci. Dengan harapan melalui Pesiju itu merupakan sebagai bentuk wujud dan doa terhadap seluruh calon jemaah agar ke depan selalu diberikan kesehatan sejak berangkat hingga pulang nantinya.
19: Sebelum mereka pesan ini, kita masyarakat Pesiju. Wilayah ini yang besar, wilayah yang sudah berikut dan kearifan budaya Aceh. Jadi yang kita adalah doa dan harapan hanya setiap langkah perjalanan bapak dan sentiasa berada dalam lingkungan Allah SWT. Sementara kami yang sepanjang dari support kita serta format dan lain-lain mereka seluruh masyarakat Aceh di sini.
20: Kemudian Sapredi Oyon juga menyampaikan, meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten setempat tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Kemudian, Pemkab Aceh Singkil juga komit menyediakan buah tangan atau punggung jaro bagi seluruh jemaah dari Kabupaten Aceh Singkil. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil yang ada tercatat jemaah lanjut usia atau lansia, Oyon juga berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah juga diminta agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini dari Aceh Singkil sedikitnya ada terdapat 127 jemaah. Terdiri dari 91 orang jemaah yang akan diberangkatkan dari BTJ Aceh dan sebanyak 36 jemaah diterbangkan dari embarkasi Sumatera Utara.
19: 127 orang. 127 orang. Terdiri dari embarkasi Aceh sebanyak 91 orang jemaah, 89 orang petugas, 2 orang.
20: Selanjutnya untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Faisal mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau punggung jaro, kemudian Pemkab setempat melalui Dinas Syariah Islam juga menyiapkan sarana transportasi dari daerah ke embarkasi serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dan Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para pengungsi.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Art RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

أجعلتم سقاية الحاج

لا يستوون عند الله لا يستوون

0: يا كورزقنا فهما من قفي كيف نناجيك يا رحم الرحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para hadirin sedang pendengar pengajian halaqah maghrib yang dimuliakan Allah pada malam yang berbahagia ini pada matan wa yusannu lis subhi wa dhuhri Tuwalul Mufassil Tuwalul Mufassal Walil Asri Wal Isyai Awsatuhu Walil Maghribi Qisaruhu Li Hadith An-Nasa'i Wa Ghairih Fi Dhalika Dan disunatkan bagi salat subuh dan salat duhur tawalul tuwalul mufassal sunatkan membaca surat tuwal mufassal Tuwal mufassal artinya wa awwal mufassal al-hujarat kama sahahu fid daqa'iq awal daripada surat mufassal sebagaimana yang telah Imam Nawawi tashihkan mulai daripada surat al-hujarat itu awal daripada surat mufassal surat yang banyak perceraiannya Surat-surat pendek. Qala ba'duhum wa tawaluhu. Surat tuwal mufassal tersebut adalah daripada surat Al-Hujarat sehingga kepada Amma juz ke-30. Jadi bagi salat untuk membaca surat sesudah salat subuh dan pada salat zuhur surat sesudah al-fatihah disunatkan membaca surat dari al-hujarat sampai kepada juz ke-30 amma yatasaalun silakan untuk dipilih Dari surat Al-Hujarat hingga kepada juz Ammah Dasalun. Nyan untuk salat subuh dan salat zuhur. Walil Asri adapun untuk salat Asar wal Isya dan salat Isya Awsatuhu Surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah adalah Awsat Mufassal Surat Awsat Mufassal Wa minha ila duha Dari juz ke-30 Amma yatasaalun hingga kepada surat Waduha Silakan dipilih Di ketika salat asar dan salat isya sesudah al-fatihah sunat dibaca surat
1: dari amma yatasaalun hingga kepada surat waqduha. Itu namanya awsat mufassal. Walil maghrib qisaruhu. Sedangkan ayat untuk salat maghrib nya adalah surat qisaruh. Kasarnya mufassal. Suratnya adalah wa minha ila akhir Quran. Dari surat Wadduha hingga kepada An-Nas. Itu pada salat maghrib. Jadi jelas dari matan yang teks yang sudah kita bacakan, dalam bacaan surat, dalam salat, sunat bagi salat subuh dan zuhur membaca surat Tuwal. Tuwal Fasal artinya dari surat Al-Hujarat hingga kepada surat hingga pada juz 30. Sedangkan Asar dan Isya Awsat, pertengahan Awsat dari surat Ammadah Sa'alun hingga kepada Wadduha. Sedangkan Maghrib Qisaruh dari Wadduha hingga kepada akhir Quran. Walis Subahi Jumat. Adapun pada Subuh Jumat, pada rakaat yang pertama maka membaca surat As-Sajadah. Pada surat yang kedua, rakaat yang kedua membaca surat Hal Ata Bi Kamalihima. Sempurna keduanya. Rawahu Syekhani. Wa hadha tafsil lis surat fi ma sabaqa. Wa tadi asal istihbab bi qiraati syai' min al-Quran. Semata-mata mendapat pahala bacaan sesudah Al-Fatihah, maka terserah apapun surat yang dibaca, maka sudah mendapatkan asal istihbab, kamrumpo asal sunat, sudah memperdapatkan asal sunat. Lakin as-suratu ahabbu, satu surat lebih dicintakan. Hatta anna surata qasirah aula min ba'di suratin tawilatin. Sehingga satu surat yang pendek terlebih aula daripada sebahagian surat yang panjang. Imam kita suka baca surat-surat yang panjang. Sebahagian imam lebih suka baca surat yang panjang. Dan di sini dalam kitab syarahan daripada Al-Mahalli, satu surat terlebih afdal, terlebih ahab, terlebih dicintai, lebih bagus. Sehingga satu surat yang pendek terlebih aula daripada membaca sebahagian surat yang panjang. Ai wa in kana atul, sekalipun sebahagian surat yang panjang itu lebih panjang dibak surat yang pendek. Kama yukhat min syarhi saghir, sebagaimana yang difahamkan daripada syarah saghir. Wa fi asaradah aula min qadriha min tawilah. Satu surat yang panjang, satu surat yang pendek lebih aula daripada kadarnya surat yang pendek daripada surat yang panjang. Membaca surat pendek, misalnya surat pendek ada surat 6 ayat atau 7 ayat. Tak baca surat panjang 7 atau 6 ayat pula. Maka lebih baik memilih surat yang pendek. Jadi lebih bagus membaca surat yang pendek sempurna daripada membaca surat yang panjang tapi tidak sempurna. Nyan tek yang diutarakan oleh Imam Nawawi. Sehingga dalam tab selanjutnya, yang menjadi imam disunatkan untuk mentahfifkan meringankan salatnya. Artinya maaf fi'il ab'ad, mengerjakan segala sunat ab'ad dan segala sunat hai'at. Sunat hai'at yang dikerjakan adalah jangan sesempurna yang disunatkan bagi si munfarid. Min tuwal mufassal wa awsatuhu. Bacaan panjang muna dari Al-Hujarat hingga kepada surat Al-Maidah Sa'alun bagi salat subuh dan salat duhur, maka itu bagi orang salat sendiri. Bagi orang yang menjadi imam, apakah salat duhur, apakah salat isya, salat maghrib, maka disunatkan surat yang pendek-pendek. Itulah qasar mufassal daripada wadduha hingga kepada akhir Quran. Dan jangan oleh imam menambahi zikir-zikir yang disunatkan, yang sekurang-kurang disunatkan. Adna kamal. Tasbih diketika rukuk 3 kali, diketika sujud 3 kali. Oleh imam tidak boleh melebihi. Maknanya tidak dianjurkan. Bukan haram, bukan harum. Gapir beh leh depun 5 ataupun 7. Tasbih 7 kali, 9 kali tidak haram. Tapi tidak ada anjuran bagi imam untuk melebihi zikir, melebihi tasbih atau zikir. Cukup 3 kali. Apakah tasbih rukuk atau tasbih sujud. Oleh karena demikian, imam Al-Mahali mengatakan wala yastawfil akmal al-mustahab lil munfarid. Jangan mengerjakan, menunaikan yang sesempurna yang disunatkan bagi orang yang salat seorang diri. Maknanya menyogetanyo dan semayang sidro, maka yang disunatkan yang paling akmal tasbihnya 7, 9, 11 kali. Tambah lagi dengan zikir, dengan doa-doa, zikir-zikir, dikir-dikir rukuk, memanjangkan rukuk, faghfirud du'a fi. Berbanyak olehmu akan doa pada sujud, dikarenakan posisi sujud adalah posisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya. Hadis sahih. Itu pada surahnya pada orang salat seorang diri. Baik bajur ke imam, ya berdetrip rukuk, berdetrip sujud. Tidak ada anjuran. Hadis yang sudah kita bacakan, idza amma hadukumun nas falyukhaffif. Bila kamu menjadi imam untuk para manusia, maka ringankan salatmu. Mengerjakan yang sesempurna itu bagi seorang yang salat seorang diri. Makanya keliru orang yang menjadi imam pada masjid-masjid yang jamaahnya bukan jamaah mahsurin. Masjid di bineh jalan besar, jamaah hana menente, macam-macam makmum di belakang. Ada orang lemah, ada orang muhtaj, orang berhajat, orang mekarat, ada orang tua, ada orang sakit. Maka imam yang menjadi imam pada masjid-masjid menasah-menasah yang lainnya, nyok anjuran perintah agama ringankan. Bacalah surat-surat pendek, jangan melebihi tasbih di ketika rukuk dan sujud alal akal. Jangan mengerjakan sesempurna tasbih. Itulah melebihi 3 kali. Sehingga yang kita perdapatkan di masjid-masjid sebahagian, oleh imam sebahagian ada yang memanjangkan sujud di ketika rakaat terakhir. Nyan hana anjuran lagi nyan. Golom dah perdapat referensi 4 kepegah di mana ada disebutkan yang bawah ya, pada rakaat yang terakhir, di sujud yang terakhir, imam disunatkan melebihi panjang sujudnya daripada sujud-sujud pada rakaat sebelumnya. Entah dari mana praktek sebahagian manusia, imam memanjangkan sujud di rakaat terakhir. Bukan salah, hana salah, tapi hana anjuran. Walau akhassa, lanjutan, seandainya oleh imam merasa fir rukung, dalam posisi imam sedang rukung, au tasyahud, atau posisi imam sedang tasyahud akhir, bidakhilin, oleh imam merasakan ada orang yang masuk, ada orang yang masbuk, naurun damong, posisi imam pada waktu tersebut dalam posisi rukuk atau posisinya dalam tasyahud akhir, merasakan ada orang yang masuk, ya ketadi bihi, orang tersebut sangkaan imam akan mengikut jamaah dengan imam. Dalam masalah tersebut, apakah imam menunggu memanjangkan rukuk sedikit atau tasyahud akhir sedikit supaya orang tersebut memperdapatkan rakaat atau memperdapatkan jamaah? Apakah boleh menunggu bagi imam tersebut? Lam yukrah intidaruhu. Bahasanya lam yukrah. Seandainya imam menunggu, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Tapi bahasa di sini tidak mengatakan disunatkan. Pada matan ini Imam Nawawi cuma mengatakan lam yukrah. Tapi masalah bunda adalah pada posisi rukun. Dalam posisi rukuk ada orang yang masuk. Artinya Imam Qulubi menguraikan orang yang masuk tersebut ai fi mahalis salat, pada tempat salat. Wa in ba'da wal wa in ba'da, walaupun jauh. Semisal masjid rayanya. Naurun tamong. Katruh buat tempat jamaah kerana dalam masjid, tapi mantang jauh posisi karena luah tempat. Yang oleh imam ketika merasakan ada orang yang sudah masuk dalam pada tempat berjamaah walaupun jauh, tapi sudah pada tempat jamaah. Yang oleh imam ketika imam tersebut sedang rukung, sedang rukung, bukan pada bacaan surat. Seandainya imam sedang membaca surat sesudah Al-Fatihah, ada orang masuk, maka di situ tidak ada anjuran untuk menunggu. Masalah di sini di ketika imam sedang ruku. Seandainya imam tidak menunggu, maka imam itidal, maka orang tersebut sudah luput rakaat karena tidak memperdapatkan ruku beserta imam. Oleh karenanya dalam posisi ruku tersebut, oleh imam merasakan ada si dakhil yang masuk pada tempat salat, la kharijuh, bukan di luarnya tempat salat, wa in qaruba, walaupun dekat, hampir. Misal berjamaah atuh balai, ada orang di bawah sedang menuju tempat untuk salat berjamaah, tapi mantang di dua balai walaupun hampir dekat, maka tidak ada anjuran untuk menunggu. Makanya dalam kata-kata Imam Nawawi mengatakan dalam posisi rukuk atau tasyahud akhir, yang ditinan fokus masalah imam menunggu pada rukuk atau tasyahud akhir, apakah boleh menunggu tersebut? Yang orang yang ditunggu tersebut sudah masuk pada tempat salat. Oleh imam ketika menunggu orang yang masuk dalam salat, posisi imam dalam rukuk atau tasyahud akhir, yang dua posisi, Kepaton dua tempat tersebut, rukuk dan syukur akhir. Karena menunggu pada selain dua tempat tersebut sunyi daripada faedah. Di ketika rukuk, kenapa dianjurkan untuk menunggu? Karena supaya makmum memperdapatkan rukuk serta imam, alhasil memperdapatkan rakaat. Begitu pula pada tasyahud akhir, jangan salam, baik disalim oleh imam, supaya imam, supaya sidakhil memperdapatkan takbir, sehingga memperdapatkan jamaah. Jadi ketika menunggu dalam posisi rukuk untuk memperdapatkan rakaat, menunggu dalam posisi tasyahud akhir supaya memperdapatkan jamaah, yang dua tempat. Menunggu pada dua tempat tersebut, bahasanya, hukumnya lam yukrah, tidak dimakruhkan. Berarti belum tentu disunatkan, cuma hukumnya tidak makruh oleh imam menunggu si dakhil tersebut. Tidak dimakruhkan fil adhar menurut akwal yang paling kuat. Dengan syaratnya tidak makruh jika tidak mubalaghah padanya intidar. Dalam menunggu tersebut tidak berlebih-lebihan. Nyokah terlampau lama, nyokah makruh. Karena menyakiti si muadin, si muqtadin. Gara-gara ada pertimbangan sidra urung, mekarat makmum yang sudah berjamaah dengan imam. Tidak boleh. Yang mementingkan sidra urung tanpa memudaratkan orang yang banyak. Jadi boleh menunggu, tidak makruh. Hukum menunggu apabila tidak mubalaghah. Syarat pertama, maka tidak makruh. Bahasanya tidak makruh, bukan pula sunat. Yang matan yang sedang kita baca, walaupun nama tahu lekun dia, ada matan yang lain. Walam yafruq, syarat yang kedua, bidhamira walam yafruq bainad dakhilin bi intidari ba'dihim li sedekah aw siyadah mathalan duna ba'din. Yang kedua, ketika menunggu tersebut hukumnya tidak makruh dengan syarat yang pertama, jangan mubalaghah dengan berlebih-lebihan. Syarat yang kedua, jangan ada membeda-bedakan bainad dakhilin antara si dakhil, antara si dakhil A orang masuk A orang masuk yang B, jangan dibeda-bedakan. Bi intidari ba'dihim duna ba'din, sebahagian oleh imam getim tunggu menunggu, sebahagian yang lain imam tidak menunggu. Orang yang dia tunggu karena sidakah, karena taulannya, karena kawannya, ausiyadah karena atasannya, duna ba'din menyokon atasan hana getim preh langsung gengitidal, langsung gesalum. Karena bukan atasannya, bukan taulannya, itu tidak boleh. Dalam menunggu imam, menunggu sidakhir dalam posisi rukuk atau tasyahud akhir, tidak dimakruhkan dengan syarat jangan membeda-bedakan antara sidakhilin. Bal yusawi bainahum fil intidar lillahi ta'ala. Akan tetapi mentaswiyahkan, menyamai di antara mereka itu si dakhilin fil intidar lillahi ta'ala la litawaddud ilaihim wa istimalah qulubihim. Oleh si imam dalam menunggu si dakhil, orang yang masuk dalam tempat jamaah, maka oleh imam jangan membeda-bedakan, akan tetapi menyamai, sawi, mentaswiyahkan antara mereka itu fil intidar, pada menunggu lillahi ta'ala, tunggunya memang karena Allah ta'ala, la litawaddud ilaihim, untuk membantu orang tersebut mendapatkan amalan tapre ba'ruku, supaya memperdapatkan rakaat. datai ba tasyud akhir supaya memperdapatkan jamaah. Berarti menunggu tersebut dengan menunggu oleh si imam sudah membantu si dakhil dalam mendapatkan fahala jamaah atau memperdapatkan rakaat. Jadi tidak boleh membeda-bedakan apakah si A itu ada jabatannya atau pimpinannya. Tidak boleh. Sama. Yusawi bainahum fil intizar lillahi ta'ala. Menyamai antara mereka itu pada menunggu karena Allah Ta'ala. La litawaddud ilaihim. Bukan untuk berjinak mengasih sayangkan kepada mereka itu. Wa istimalah qulubihim. Bukan supaya hati mereka itu condrong kepada si imam. Bukan tujuan untuk mengambil hati orang. Untuk cok perhatian kau. Tujuannya bukan tujuan duniawi. Bukan tujuan untuk supaya orang tersebut istimalah hati orang-orang yang kita tunggu akan condrong kepada imam. Akan berperhatian ubereh imamnya. Ditipu preh tanya. Hana langsung iktidal. Hana langsung getalum. Yang tujuan itu tidak boleh. Kah? Bahasa Imam Nawawi, Imam Rafi'i menunggu dengan syarat tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, dan syarat yang kedua tidak membeda-bedakan antara si dakhil menunggu orang yang sudah masuk dalam tempat salat, tempat jamaah, maka tidak makruh. Qultu, Imam Nawawi berbeda dengan pendahulunya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i hukumnya tidak makruh. Bukan berarti sunat. Makruh tidak menunggu tersebut ketika rukun atau tasyahud akhir. Imam Nawawi, apabila si imam menunggu si makmum dalam posisi rukun atau dalam posisi tasyahud akhir dengan syarat tidak mubalaghah, berlebih-lebihan pada intizar, pada menunggu, dan tidak membeda-bedakan antara si dakhil, hukum menunggu tersebut bukan tidak makruh. Al-madhab istihbabu intidari. Wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling turuk, yang paling kuat dalam madhab Syafi'i, hukumnya istihbab, sunat menunggunya imam. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi. Jadi Manawi bukan tidak makruh, malah hukumnya sunat oleh si imam menunggu si makmum yang sudah masuk pada tempat salat, bukan di luar tempat salat. Nyoba tanya mentong bak kulah tengok gejak golom tu bak tempat nyan, tidak ada anjuran untuk menunggu si dakhil yang kata mang lambat tempat semayang. Nyan boleh untuk ditunggu tapi dalam posisi rukun atau tasyahud akhir yang boleh. Maknanya malah Imam Nawawi mengatakan sunat menunggu dengan syarat tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, dan tidak membedakan antara orang yang masuk. Dan menan hukum dalam masalah imam menunggu si makmum. Wala yantadiru fi ghairihima. Tidak menunggu si makmum, si imam pada selain keduanya, rukuk dan tasyahud akhir. Seperti yang sudah kita bahas, oleh imam pada matan sebelumnya, menunggu si makmum, imam gepreh makmum, bak posisi rukuk atau pada posisi tasyahud akhir. Adapun pada selain keduanya, artinya ghairi ruku' wa tasyahud akhir minal qiyam wa ghairi jazman. Artinya yujzam bi kirahatihi li'adimil hajati ilaihi. Makruh oleh imam memanjangkan bacaan untuk menunggu si makmum pada bukan dalam keadaan ruku dan tasyahud akhir. Misalnya sedang baca surat, bahta berpanjang surat macun, na makmum dilikut, nyan makruh. Kalau ingin menunggu, kalau imam mau menunggu makmum, nya posisi di ketika ruku dan tasyahud akhir. Tidak boleh makruh menunggu pada pada selain ruku dan tasyahud akhir. Apakah minal qiyam daripada berdirinya wa ghairi dan lainnya. Lainnya qiyam, artinya di ketika sujud atau di ketika tasyahud awal. Selain daripada ruku dan tasyahud akhir, imam makruh menunggu si makmum, si dakhil. Artinya jazman artinya dijazamkan dengan makruhnya. Kenapa makruh? Li adam hajat ilahi, karena hana hajat, ketiadaan hajat kepadanya intidar. Menunggu di ketika qiyam, hana hajat, hana faedah. Menunggu di ketika ruku, nyawa faedahnya supaya memperdapatkan rakaat. Menunggu di ketika rasul akhir, supaya memperdapatkan jamaah. Adapun menunggu di ketika qiyam, maka ketiadaan hajat. Maka hukumnya oleh imam di ketika menunggu si makmum, nyawa posisinya, tempatnya adalah di ketika ruku dan di ketika tasyahud akhir. Jangan menunggu pada selain keduanya, pada bukan ruku dan bukan tasyahud akhir. Jangan, karena hukumnya tidak ada anjuran, walaupun tidak haram, tapi makruh. Wa yusannu, dan disunatkan lil musalli salatan minal khamsi wahdah wa kadha jama'ah fil asah i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha. Sunatkan bagi si musalli, orang yang salat, daripada salat yang lima waktu wahdah, apakah salat dia sendiri wa kadha jama'ah, atau dia salat secara berjama'ah. Fil asah, menurut pendapat yang paling kuat, disunatkan i'adatuha, untuk mengulanginya salat, ma'a jama'atin, beserta jama'ah, yudrikuha fil waqti, yang dia perdapatkan jama'ah tersebut dalam waktu salat. Maknanya, dalam matan yang disebutkan, membahaskan oleh Imam Nawawi tentang masalah i'adah, sunat bagi, disunatkan bagi orang yang sudah salat untuk mengulangi salatnya. I'adah, bahasa i'adah adalah fi'lul ibadati thaniyan fi waqtiha, mengerjakan ibadat pada kali yang kedua dalam waktunya ibadat. Kali sudah tembayang lehu, apakah sendiri salat zuhurnya atau secara berjamaah. Sesudah kita nyawa tembayang lehu zuhur, maka tiba-tiba ada orang yang salat zuhur, ada sekelompok manusia yang salat zuhur, nyan bagi kita nyawa yang sudah salat zuhur, apakah boleh untuk salat kali yang kedua beserta jamaah tersebut? Boleh. Dengan ada syarat-syarat yang akan, yang selagi akan disebutkan. Jadi masalahnya, qala sallallahu alaihi wasallam berdalilkan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati subuh, sesudah salatnya Nabi salat subuh, Nabi berkata lirajulaini, bagi dua laki-laki, lam yusalliya ma'ahu, yang laki-laki tersebut tidak salat keduanya beserta Nabi. Waqala dan berkata Nabi bagi keduanya, waqala dan berkata keduanya laki-laki tersebut, sallaina fi rihalina, kami telah salat pada jalan kami. Kamu ya Rasulullah kalian bersemayang pada jalan puno. Sesudah Nabi salat subuh, Nabi memperdapati dua orang laki-laki tidak salat beserta Nabi. Nah, dua draw ragam hendak bersemayang jamaah beserta Nabi. Diketikanya Nabi ketegur, bertanya oleh dua orang laki-laki tersebut, menjawab, ya Rasulullah kami sudah salat. Wa idza sallaituma, berkatalah Nabi, idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjidan, apabila kamu sudah salat pada jalan-jalan, pada jalan kamu, kemudian engkau keduanya, engkau mendapatkan masjid yang masjid tersebut sedang ada jamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka salatlah kamu sekali lagi beserta jamaah tersebut, beserta mereka itu. Fa'innaha lakuma nafilah, karena hukum salat tersebut bagi kamu keduanya adalah nafilah, salat sunat, fahala lebih. Hadis rawahu Abu Dawud wa ghairuh, wassahahu Tirmidzi. Jadi oleh Imam Nawawi, dalam masalah sunat mengulangi salat, salat lima waktu sunat, sunat untuk diulangi dengan ada syarat-syarat yang akan disebutkan. Apakah orang tersebut salatnya seorang diri atau secara berjamaah, terserah. Apakah datang sembahyang tidrau atau berjamaah, di ketika ada datang jamaah yang lain, maka sunat untuk diulangi. Dengan hadis yang sudah disebutkan, hadis yang telah gerawi oleh Abu Dawud, ada dua orang lelaki yang tidak salat beserta Nabi karena alasannya mereka sudah salat pada jalan. Maka Nabi mengatakan, apabila kamu sudah salat pada jalan kamu, dalam perjalanan kamu, kemudian kamu datang akan satu masjid yang sedang berjamaah, maka salatlah kamu beserta mereka itu, maka salat tersebut sunat bagi kamu. Para hadirin sedang pendengar, cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Program 1.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Wari Lendi, para penada berada masih bersama kami RRI Program Bangpata Banda Aceh. Wari Lemporesta Banda Aceh mengerahkan sebanyak 904 orang personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan peraturan gubernur atau Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di depan kantor gubernur Aceh pada Senin 11 Mei 2026. Aksi demonstrasi jilid 2 yang diikuti massa dari Aliansi Rakyat Aceh tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban di depan lobi kantor gubernur Aceh. Dan masa kembali mendesak pemerintah Aceh mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Dan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, mengatakan pihaknya juga mengizinkan masa bertahan dan menginap di halaman kantor Gubernur Aceh setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan 9 perwakilan lembaga dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut. Dan ia juga mengatakan perwakilan massa juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun tindakan melanggar hukum di lokasi demonstrasi. Dan menurutnya sikap kooperatif tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada massa bertahan hingga adanya kemungkinan pertemuan dengan Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

يبشر المؤمنين.

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ

我靠！

obrolan di Perpoda Dok Berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Fakta Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia sekali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu,

SHIMAG dengan tema nasihat kehidupan. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fi ibadallah, ittaqullah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan para pemirsa, para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, sesi kedua materi yang kemarin. Apa yang kita pelajari, sehingga kita sadar pada apa yang sudah kita belajar di majelis taklim, atau kita membaca di buku-buku. Setelah kita pelajari dan kita baca, tahu konsekuensi yang harus kita lakukan pada ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ada sebagian orang yang hanya belajar tok. Ilmu itu ibarat hiasan. Ilmu itu ibarat hiasan dalam pemikiran mereka. Sebagaimana mereka membeli hiasan, membeli benda-benda piring atau apa saja, bawa pulang ke rumah, taruh dalam lemari di rumah, jadi pajangan. Ilmu tidak seperti demikian. Sebagaimana yang sudah kita belajar pada hari-hari sebelumnya, ilmu itu baru berfungsi di saat diimplementasikan di dalam kehidupan. Ini kata Imam Al-Ghazali, ibarat kita punya senjata, parang ataupun senapan atau apa saja, itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak memakainya, mempergunakannya. Nah, ini juga dengan ilmu. Kayak kita melanjutkan membaca kitab Ayyuhal Walad. Kata Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amal junun, wal-amalu bila ilmin layakun. Wa'alam anna kulla ilmin la yab'aduka al-yawma anil ma'asi, wala yahmiluka ala ta'ati, la yab'aduka qadan an-nari jahannam. Wa idha lam ta'mal bi'amalika wa lam tudarik الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال يا أحمق أنت من هناك جئت. Ini lanjutannya, ayuhal walad, wahai anakku, al ilmu bila amal junun, ilmu tanpa diamalkan itu gila, dan amal bila tanpa ilmu layakun, tidak ada sama sekali. Ini kata Imam Al-Ghazali. Banyak orang berilmu tetapi tidak diamalkan, maka itu sama dengan orang yang tidak punya akal, alias junun. Junun itu orgil, orgil. Ini dia. Apalagi berbicara dengan ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu itikad, ilmu tauhid. Ini lebih parah lagi. Ilmu tauhid, ilmu untuk modal asal. Kalau dalam di Aceh dulu itu ada pengajian kitab Masailul Muhtadi,
yang sekarang itu jarang kita lihat. Masailal mutadi yang di dalamnya soal jika kita ada dijahi orang kita, itu gak ada lagi. Pada itu dasar tauhid. Awaluddin marifatullah, dikatakan dalam kita itu dasar agama kita itu mengenal Allah. Ini dalam domainnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Dasar agama itu mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak ada dasar agama. Walaupun ada cabang-cabang itu enggak ada, itu enggak ada. Ibarat rumah itu kita buat pondasinya dulu. Kalau pondasinya kita enggak buat, jadi ya mana kita mau taruh dinding dan tiang? Enggak ada. Makanya la tasihul ibadatu, dan banyak kita berdapatkan dalam kitab, la tasihul ibadatu, kata ulama, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dengan mengenal ma'bud. Siapa ma'bud? Tuhan. Tidak sah ibadah. Itemnya ibadah itu ya salam. Tidak sah salat, tidak sah puasa, tidak sah sedekah, tidak sah itikaf, tidak sah haji, tidak sah umrah. Semuanya tidak sah, kecuali baru sah itu kita mengenal Tuhan. Baru sah ibadah kita, kita mengenal Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mengenal Tuhan atau belum? Ini jawabannya ada pada kita sendiri, bukan orang lain yang menjawab. Dan gak usah kita tanya kepada orang lain. Kalau mau tanya, tanya saya dengan guru kita. Guru, saya sudah mengenal Tuhan atau belum? Nanti guru akan ada pertanyaan balik, ada diskusi, sehingga kita tahu. Dan gak boleh kita gak ada guru. Kalau nggak ada guru dari manusia, maka yang menjadi guru kita adalah niscaya setan. Kalau setan menjadi guru, nggak usah tanya endingnya nanti kita kemana. Kalau setan menjadi guru, ya endingnya nanti kita ke na'udzubillah misalik. Tuh. Makanya, ya ilmu itu wajib. Dan dengan kita punya ilmu, kita belum selesai. Makanya saya sering mengatakan, keilmuan seseorang itu, kecerdasan seseorang, intelektual seseorang itu belum menjamin dia sukses fit dunia wal akhirah. Belum menjamin dia sukses, dia bahagia dunia dan akhirat. Perlu kita pada pemikiran. Perlu pada pemikiran. Makanya juga sering saya mengatakan, kalau dalam falsafat itu ada empat kategori kita menjadi orang baik. Yang pertama mengetahui, yang kedua menyadari, yang ketiga baru ada implementasi. Kalau gak ada yang kedua, menyadari, itu gak ada implementasi, gak ada pengamalan. Implementasi itu pengamalan. Kita tahu salat tahajud itu sunat, semua kita tahu, tetapi kok hanya sedikit yang kerjakan tahajud? Dalam satu minggu mungkin satu malam pun kita gak tahajud, padahal kita tahu gak ada implementasi. Kenapa? Yang kedua gak ada, mengetahui, menyadari, kesadaran kita yang gak ada. Dan kesadaran itu dia abstrak. Bagaimana kita melahirkan sebuah kesadaran? Kita memanggil kesadaran itu wujud di dalam hidup kita, wujud di dalam jiwa kita. Sulit, karena dia hal yang abstrak, gak nampak pada kita. Itu. Yang keempat baru evaluasi. Nah, kemudian wal amal bila ilmin layakum, beramal tanpa ilmu itu ya sia-sia. Gak ada. Apa yang gak ada? Yang gak ada, gak ada suatu amal kita gak ada. Wujuduhu ka'adamihi,
adanya amal itu seperti gak ada. Capek kita sholat, naik haji, umrah kita ratusan kali, tapi ilmu gak ada. Ya gak ada. Apa? Ya itunya yang gak ada. Apanya yang gak ada? Ya itunya gak ada. Ini dalam falsafat juga atau dalam ilmu mantek itu dinyatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawrihi. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawrihi. Mengklaim sesuatu itu cabang daripada mengenal sesuatu. Kita mengatakan sudah salat. Antum sudah salat. Khalas. Tamam, sudah salat. Tahu kamu bagaimana definisi salat? Tahu. Kalau dia nggak tahu tentang salat, bagaimana dia mengatakan sudah salat? Orang akan membeli sepeda kalau dia tahu apa itu sepeda. Kalau dia belum tahu sepeda, bagaimana dia beli sepeda? Sepedanya dia nggak tahu. Nanti dia beli motor, bukan sepeda. Nah, jadi sepeda motor. Jadi ilmu gak ada. Makanya Ibnu Ruslan itu mengatakan dalam sebuah syairnya, itu sering kita dengar, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, orang-orang yang mengerjakan amal tanpa ilmu. Dalam bahasa Aceh ada syairnya, the word, udah lupa, ada syair dalam bahasa Aceh. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, dia salat, contoh, dia salat, tetapi dia nggak tahu dia definisi salat, nggak tahu, syarat salat nggak tahu, rukun salat nggak tahu, yang membatalkan salat enggak tahu. Tahu dia. Antum salat, iya. Berapa rukun salat? Enggak tahu. Berapa syarat salat? Enggak tahu juga. Berapa yang membatalkan salat? Enggak tahu juga. Ini orang ini a'maluhu mardud. Mardud atau la tuqbal. Maka amalannya ditolak. La tuqbal, tidak diterima. Tidak diterima. Memang kita tidak apa, tidak masuk ke domain terima atau tidak terima Allah Ta'ala. Gak usah kita tanya, ya Allah engkau terima salat saya atau enggak. Tugasnya kita sebagaimana dalam ilmu usul fiqh, dalam ibadah itu mustajibin li syuruti wal arkan, supaya diiktidal. Dalam setiap ibadah kita itu ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukun. Itu sudah diiktidal, dianggap kita sah. Sahih hukum syarat. Itu saya sampaikan pada pertemuan awal kemarin. Bulan 1. Rukun syarat, hukum syarat itu 5. Ada 2. Ada hukum taklifi, ada wad'i. Dalam taklifi itu maksudnya sahih, sah dan batal. Ibadat kita harus sah. Harus sah. Salat itu harus sahih, sah. Supaya tidak dihitung oleh agama. Kita dicabut, sanksi hukum dicabut. Malaikat tidak tanya lagi, kenapa antum enggak salat? Enggak tanya lagi, anggota yang lili malaikatnya. Enggak tanya lagi, sudah kita salat. Apakah ada pahala atau tidak itu yang terserah. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita sah. Ini ilmu. Makanya beramal tanpa ilmu itu ya wujuduhu ka'adamihi, adanya pada pandangan kita tetapi pada hakikatnya itu gak ada. Inilah wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman. Dah. Wa'lam dan ketahuilahmu bahwa setiap ilmu
yang tidak bisa menjauhi kamu daripada maksiat. Kita punya ilmu, ini ilmu agama dalam konteks ini, tetapi ilmu itu tidak bisa membentengi kita daripada maksiat. Kita tetap masih berbuat maksiat. Walai miluka ala ta'an, dan tidak bisa mengajak kita untuk ibadat. Ilmu itu tidak bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk beribadat, untuk taat. Gak bisa. Dua, ada dua dimensi. Yang pertama, tidak bisa kita meninggalkan maksiat, kita terus berbuat maksiat, dan tidak bisa mengajak kita untuk berbuat taat. Layyab'aduka ghadan an-nari jahannam. Ini jawabannya. Layyab'aduka, maka ilmu itu tidak bisa menjauhkan kita daripada neraka jahannam di yaumil kiamah. Tujuan kita berilmu menjadi baik, menjadi hamba Allah. Dan tujuan kita belajar ini untuk kita, titik akhir kita nanti di surga, bukan di neraka. Itu semua kita yang berakal. Ini kita sebut berakal, walaupun agama entah ini parah juga. Agama entah menganggap kita berakal atau tidak. Karena agama itu Allah dan Rasul kadang-kadang menganggap kita kayak orang tidak punya akal. Walaupun kita marah dikatakan, antum gak punya akal, antum gila, itu marah kita dikatakan oleh orang. Tetapi esensinya, kita ini dalam penilaian Allah itu kadang-kadang demikian. Tahu kita dengan kita belajar. Kalau gak tahu,

banyak kita. Tertipu kita dengan amal kita. Kita secara lahir sudah umrah berpuluhan kali, salat tahajud, salat ini, salat itu, banyak kita melakukannya. Padahal itu nihil. Kadang kita ada ria, kadang kita ada ujub. Karena kegagalan pemahaman kita pada esensi ria, pada esensi ujub, pada esensi takabur, kita menganggap itu enggak ada, padahal ada mantabah tubuh. Artinya ada pada semua kita. Nauzubillah. Kegagalan pemahaman. Makanya tiga itu kalau dalam bahasanya ujub tuma ria takabur di sinan yang leur minasa. Ujub, tama, ria takabur itu awal kehancuran bagi kita. Ditertipu kita dengan amal kita. Tertipu kita dengan pakaian yang kita pakai, pakai surban, pakai jubah, pakai peci, pakai sarung, pakai ini itu, seolah-olah kita sudah berbaik dengan Allah, padahal amal kita itu enggak ada, pahala amal kita enggak ada. Tertipu dengan amal. Ilmu yang ada pada kita bukan membawa kita kepada siratal mustaqim. Nah, ini makanya kita diminta berhati-hati. Wa iza lam ta'mal di amalika wa lam tudarikil ayyamal madiyah taqulu ghadan yaumil qiyamah farji'na na'mal shaliha. Apabila kamu tidak beramal, pada hari ini kita masih malas beramal. Kadang kita hanya beramal yang wajib-wajib doang. Sunat enggak ada. Ini bahaya juga ini. Dia beramal dengan wajib tau. Padahal yang wajib itu pun masih ada kurang. Artinya masih banyak bocor-bocornya, tidak lengkap. Sunnah enggak ada. Kalau kita banyak mengerjakan sunnah, nah inilah fungsi ibadah sunnah itu, menetralisir ibadah yang wajib. Kadang ibadah wajib banyak kurang, ada terkontaminasi dengan virus-virus ibadah yang wajib, sehingga dia menjadi cacat. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah wajib itu? Ya dengan ibadah sunat. Makanya kita diperintahkan banyak mengerjakan sunat. Ibarat dalam bulan Ramadan kita membayar zakat fitrah. Itu untuk menetralisir, memperbaiki ibadah puasa kita. Kadang ada kurang-kurang dalam puasa kita, bisa diperbaiki oleh zakat fitrah. Ini juga bila kamu tidak beramal dengan amalan kamu, walam tudarik ayyamal madiyah, dan kamu tidak memperbaiki hari-hari yang lalu. Tidak kita memperbaiki hari-hari yang lalu, artinya dengan taubat yang benar, enggak ada kita ada taubat, dan dengan mengqadha ibadah-ibadah yang luput dan menunaikan hak-hak kita, baik hubungan horizontal kita sesama manusia maupun hubungan vertikal kita dengan Allah, tidak. Nah, ada kadang-kadang hanya hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, kita luput. Dengan manusia kita enggak berbaik, dengan manusia kita dendam, malah dengan keluarga sendiri kadang kita ada punya rasa iri, ada dendam, ada macam hasad itu dengan saudara sendiri ini. Jadi kita walam tudarik ayyamal madiyah, tidak memperbaiki masa lalu kita, juga tidak saling kita meridhai di antara sesama. Nah, ini enggak ada pada kita.

tentang hakul adamin dan hakullah, maka ini akan terjadi nanti pada kita. Apa yang terjadi? Takulu gadan yaumal qiyamah farajina na'mal salihan. Engkau akan mengatakan, berkata nanti di yaumil qiyamah, apa yang kita kata? Ya Allah, farajina, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Ini kita penyesalan terakhir, na'udzubillah. Ini yang kita menangis, nanti betul-betul kita menangis. Maka orang yang tidak menangis di dunia, dia akan menangis di akhirat. Menangis, menyesal. Tidak akan bahagia di yaumil qiyamah, selalu dalam penyesalan, kekecewaan yang ribuan tahun selama-lamanya. Maka kepada kita jamaah, kalau kita tidak ingin menyesal dan menangis di yaumil qiyamah, ayo kita menangis di dunia. Curahkan air mata dosa di dunia. Bangun jam 4, jam 3. Karena untuk memadamkan api neraka bukan dengan air biasa, tetapi setetes air mata dosa. Setetes air mata dosa dapat menghilangkan, dapat memadamkan api neraka. Setetes air mata dosa. Air mata dosa, air mata karena mengingat dosa. Bukan meninggalnya istri, bukan meninggal suami, bukan menangis karena hilang mobil kita, kereta kita, bukan itu. Air mata karena mengingat dosa. Menyesal di dunia, insyaallah di yaumil qiyamah bahagia. Kalau kita tidak menyesal di dunia, akan menyesal di akhirat. Kita mengatakan farji'na na'mal salihah, ya Allah kembalikan kami sebentar saya ya Allah, na'mal salihah, kami akan mengerjakan amal yang saleh. Tetapi itu ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Ghair alladzi kunna na'mal, kami betul-betul akan beramal nanti. Akan beramal. Fayuqalu, maka dikatakan bagi mereka. Ini ada riwayat yang mengatakan itu malaikat. Apa dijawab oleh malaikat? Ya Ahmad, anta min hunak jita. Wahai orang yang tuli. Tuli kita, tuli, memang apa saja, itu panggilan, wahai orang tuli, dan balik kadang buta lagi, na'udzubillah, anta min hunan, engkau di perasaan, engkau di sana, kenapa minta lagi sana, tak akan pernah terjadi, anta min hunan jita, engkau di dunia, kenapa kembali ke dunia, ada cara kembali ini. Alhamdulillah, makanya bahkan itu terjadi sebelumnya di kita, sakratul maut sudah kita ceritakan pada beberapa pertemuan yang lalu kan, innallaha yakbulu taubatal abdi malam yugharghir, ini hadis, Allah menerima taubat hamba sebelum gar-garah. Apa itu gar-garah? Roh kita ditenggorokan. Ada riwayat roh kita keluar daripada ubun-ubun. Kalau tanya di mana roh sekarang, kita nggak tahu juga. Di mana nyawa kita nggak tahu. Pokoknya dalam riwayat roh itu keluar daripada ubun-ubun ini. Makanya dalam kita berwudu, sunnah kita menyapunya di sini, niat ya Allah mudahkanlah keluar roh kami. Di saat arwah ditenggorokan itu, malaikat Israel ada politik sedikit. Dia transit
sebentar toh transit roh nyawa kita di sini hanya sebentar. Pada saat itu kita baru terkejut kita. Makanya dalam hadis yang lain, annasun yamun faitamatu fasaykadu. Orang itu, manusia itu laksana orang tidur. Hidup kita, jaga kita, tapi kita ibarat orang tidur. Jaga-jaga. Kita kerja, banting tulang, bawa mobil, kita jadi pejabat, jadi direktur, jadi ulama kita. Tapi kata Allah, ibarat orang tidur. Wa idza matu, apabila mati. Mana mati? Qubailal maiti, sedikit sebelum mati. Tapi pasti akan kita mati, tapi belum mati pada saat itu. Fase itu baru terkejut kita. Kapan? Saat roh transit di sini. Baru terkejut, ya Allah. Kayak kita yang farjina, ya Allah, jangan engkau matikan saya dulu. Saya mau taubat, mau minta maaf, mau ini, mau itu. Tetapi itu sia-sia. Al-fikru qablu ribhan, an-nadmu ba'du khusran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Pada saat itu, nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Hidup di dunia hanya satu kali. Ingat itu. Mari sama-sama kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa hidup hanya sekali. Maka pergunakanlah hidup ini. Kita menangis di sini supaya kita bisa ketawa di sana. Kalau kita tidak mau menangis di sini, maka akan selamanya kita menangis di sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian pengajian kita pada hari yang mulai ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita sambung pada Sabtu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ailihilunyul ma'am. Wallahu muwaffiq ila qawmit tariq. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sari berita, Aliansi Rakyat Aceh kembali demo pergub JKA, masa bertahan dan bermalam di kantor gubernur. Bulog Aceh pastikan harga pangan aman meski biaya kemasan terancam naik. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan Pergub Nomor 2 tahun 2026 tentang program jaminan kesehatan Aceh JKA. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
2: Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan setelah aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mei lalu. Massa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh agar mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Murtala, sempat menemui masa aksi, namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, menegaskan aksi akan berlangsung damai dan masa memutuskan bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka.
3: Baik dari Foresta dan juga masa aksi, sama-sama menjaga kondusivitas, tidak ada tindakan anarkis apapun. Seandainya nanti ada penyusup, provokator dan siapapun itu, maka kami dari masa aksi juga akan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas.
2: Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana SIKMH menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 904 personel guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif.
4: Untuk bekerja sama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja. Dan mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang disebabkan oleh mungkin rekan-rekan yang lain.
2: Masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur mengisi kegiatan dengan berorasi, bernyanyi, membaca puisi, hingga menyalakan api unggun. Meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bulog memastikan harga pangan stabil di tengah kenaikan harga plastik yang merupakan salah satu bahan baku kemasan yang digunakan Bulog untuk mendistribusikan pangan seperti minyak goreng dan beras. Selengkapnya laporkan Munjir Budiana.
5: Sementara ini terus kita datangkan dari provinsi sebelah, dari Medan. Kita terus
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras dan minyak goreng masih stabil meski terjadi kenaikan harga plastik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pimpinan Perum Bulog Wilayah Aceh Budi Sultika saat menanggapi dampak kenaikan harga plastik yang mulai dirasakan pada sejumlah sektor industri. Menurut Budi, hingga saat ini kenaikan harga plastik belum mempengaruhi harga beras maupun minyak goreng yang didistribusikan Bulog. Namun, pihaknya tetap mewaspadai dampak jangka panjang jika kondisi tersebut terus berlanjut. Budi menjelaskan kebutuhan plastik sangat berkaitan dengan aktivitas distribusi dan pengemasan di lingkungan Bulog, mulai dari kemasan beras SPHP, minyak goreng, hingga bahan pengemasan lainnya menggunakan material plastik. Meski belum berdampak langsung terhadap harga pangan, Bulog mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat mempengaruhi biaya operasional apabila konflik berkepanjangan dan harga plastik terus meningkat.
5: Sementara belum. Untuk harga beras dan harga minyak goreng sementara belum, dan mudah-mudahan segera selesai lah urusan plastik ini. Karena memang bagi Bulog saat ini belum eksesnya belum dampaknya belum terasa. Tapi karena material bulog dari mulai kemasan, terus apa namanya SPHP, packing. Terus packing, terus juga ada minyak yang mungkin sudah dalam pouch dan bantal, itu kan plastik semua.
7: Plastik, betul.
5: Memang saat ini belum, tapi kami harapkan masalah urusan plastik segera clear, karena khawatirnya lama-lama kami juga terdampak karena kemasannya kan juga plastik juga kan.
6: Kendati demikian, Bulog Aceh memastikan akan terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Masyarakat juga diminta tidak perlu khawatir terkait stok pangan. Bulog memastikan untuk stok minyak goreng di Aceh dipastikan aman hingga akhir tahun mendatang dengan jumlah 137 ribu liter. Sementara untuk stok beras juga diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun 2026 hingga awal tahun 2027 dengan jumlah 117 ribu ton beras. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, Polres Bener meriah dukung swasembada pangan melalui penanaman jagung kuartal 2. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
8: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Bener Meriah, unsur pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, hingga komunitas Cip Bener Meriah atau JBM. Kapolres Bener Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
9: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
8: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait lainnya melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada Senin sore. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan pengaduan berjalan optimal. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait lainnya melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada Senin sore. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan pengaduan berjalan optimal. Dalam kunjungan tersebut, Tarmizi mengatakan bahwa kunjungan dilakukan pada sampel desa yang jumlah penduduknya ramai, yakni Gampung Rinrampa dan Gampung Kuta Padang.
3: Ya, hari ini kita memantau posko pengaduan DTSN di setiap kampung. Jadi kita pilih sampelnya di kota karena di sini jumlah penduduknya ramai. Nah, jadi kita sudah melihat tadi aktivitas masyarakat, antusias masyarakat untuk memperbaiki data. Dan umumnya memang kita lihat di lapangan banyak sekali yang terjadi kesalahan data. Bahkan ASN juga ada yang desil 1 dan sampai ke desil 5. Yang seharusnya ASN itu tidak desil 1 sampai 5.
2: Tarmizi mengatakan bahwa ada ASN yang berada di desil 1 hingga 5 yang semestinya tidak terjadi, sehingga pihaknya juga mengimbau kepada para ASN untuk memperbaharui datanya. Tarmizi berharap masyarakat memanfaatkan posko pengaduan ini untuk melakukan perbaikan data sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa selama proses perbaikan data tersebut, pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, salah seorang warga Desa Kuta Padang, Hamdiana, saat ditemui RRI di lokasi posko datasen mengungkapkan keresahannya terkait kesalahan data tersebut.
4: Yang resahnya kan tidak sesuai dengan penghasilan. Kadang-kadang kan memang penghasilannya kan rendah, tapi di desilnya tinggi, misalnya mau sampai desil 8 plus ya kan. Tapi ada juga yang kami ini malah nggak terdata, desilnya 0 gitu kan. Terus yang malah yang pegawai atau P3K dapat desil 3 gitu.
2: Ia berharap dengan adanya posko pengaduan DTSN ini, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian data kembali ke depannya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, sebelum dilepas secara resmi dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh, ratusan jemaah calon haji dari Kabupaten Aceh Singkil di Pesijuk, selengkapnya laporkan Salehin Barus.
5: Kemudian pemerintah juga memberikan mobilisasi untuk mobil dari banyak unit yang siap untuk menantang jemaah calon haji.
1: Sebelum dilepas secara resmi dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesijuk. Prosi Pesijuk calon jemaah haji tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin 11 Mei 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses Pesijuk ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap seluruh calon jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil ke Tanah Suci. Dengan harapan melalui Pesijuk itu merupakan sebagai bentuk wujud dan doa terhadap seluruh calon jemaah agar ke depan selalu diberikan kesehatan sejak berangkat hingga pulang nantinya.
5: Sebelum hari kepasan ini, kita melaksanakan Pesijuk. Bila ini yang sangat mulai sudah berikut dan kearifan budaya Aceh. Pesijuk yang kita lakukan adalah menuju doa dan harapan agar setiap langkah perjalanan Bapak dan setiap sahabat dalam hidup Kendaraan kami yang semangatnya di support kita serta format dan lain mereka semua sahaja ini.
1: Kemudian Sapredi Oyon juga menyampaikan, meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten setempat tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Kemudian, Pemkab Aceh Singkil juga komit menyediakan buah tangan atau punggung jaro bagi seluruh jemaah dari Kabupaten Aceh Singkil. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil yang ada tercatat jemaah lanjut usia atau lansia, Oyon juga berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan sorat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pemimpin kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah juga diminta agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini dari Aceh Singkil sedikitnya ada terdapat 127 jemaah. Terdiri dari 91 orang jemaah yang akan diberangkatkan dari BTJ Aceh dan sebanyak 36 jemaah diterbangkan dari embarkasi Sumatera Utara.
5: 127 orang. 127 orang. Dua dokter terdiri dari embarkasi Aceh sebanyak 91 orang, jemaah 89 orang, petugas 2 orang.
1: Selanjutnya, untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Faisal mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau punggung jaro, kemudian Pemkab setempat melalui Dinas Syariah Islam juga menyiapkan sarana transportasi dari daerah ke embarkasi, serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengar demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
0: Demikian Warta Mukutalam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.